0: Ya, 8.15 minit pagi waktu ini menerusi apa cerita kamu orang untuk edisi hari ini Isnin 27 Julai 2026.
1: Ya.
0: Ya, kembali lagi kita bersama menerusi apa cerita kamu orang. Kita sapa dulu rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau dan juga Sandakan FM. Selamat pagi semua ya kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya,
3: selamat pagi semua.
0: Ya. Pagi.
1: Ya. Sihat semua ya.
2: Alhamdulillah. Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Apa pun dah pada pagi ni, En. Apa ni, kita membuka topik berkaitan dengan e-book dan juga apa ni, bahan bacaan fizikal lah.
0: Betul.
1: Atau buku fizikal. Jadi, umum mengetahui berkaitan dengan penggunaan e-book yang sangat-sangat meluas pada hari ini berbanding dengan bahan bacaan fizikal yang sebelum ini mendominasi bahan bacaan kita.
0: Betul.
1: Jadi, pada pagi ni kita nak tahu jugalah, kita nak tahu pendapat daripada sahabat-sahabat kita semua mengenai dengan e-book dan juga apa ni

0: Baca physical, physical ni. So pada mereka masih lagi dengan kaedah tradisional ataupun sudah pun beralih kepada e-book ataupun layan kedua-duanya.
1: Betul. Sebab kalau dulu kan kita membaca kan, kita cari buku di kedai, kita pergi perpustakaan untuk pinjam buku, baca buku. Sekarang semuanya di hujung jari. Betul. Sekarang ada e-book, electronic book kan. Kita boleh baca bila-bila aja. Tengok di telefon, baca di telefon, tablet kah, komputer kah. Tapi ada juga yang masih memilih untuk baca buku fizikal. Sebab kalau saya kan kayu berapa, saya suka bawa buku tu. Saya suka pergi kedai buku, bawa-bawa buku tu. Kalau kamu pula macam mana? Kamu tim e-book ataupun buku fizikal? Kenapa dan mana lebih selesa kamu pilih untuk membaca bahan bacaan? Kita tanya kawan kita solo-solo dululah. Di Keningau. Silakan Aida. Kalau Aida macam mana pula?
2: Okey, terima kasih Ann Kayum untuk topik pagi ni. Kalau saya lah kan, antara e-book ataupun buku fizikal, sebenarnya dua-dua okey. Saya okey dua-dua sebab kadang-kadang kalau kalau satu bawa buku ni dia kadang-kadang kalau lebih dari satu bacaan kah ataupun dua bahan yang kita mau bawa kan, dia berat tau kadang-kadang. Okey. Itu sebab sebab dia fizikal kan. Tapi kalau macam e-book, kita cuma on saja di screen, kita nampak lah. Cuma dia punya kekurangan tu, kalau blackout habis bateri, tidaklah kita dapat baca, tidaklah kita dapat cari.
1: Betul. Tapi kalau lagi
2: kan? Itulah. Tapi saya lagi prefer buku fizikal lah, sebab saya lebih kepada buku fizikal lah, sebab saya suka koleksi. Sekurang-kurangnya dia nyata bah. Ada benda yang kita boleh simpan kan. Sejak dari macam saya sendiri pun, sejak dari zaman sekolah lagi, ada saja buku yang akan kita simpan. Dan bila kita sampai sekarang pun, bila kita tengok ini buku zaman kita belajar dulu, jadi anak-anak pun boleh tengok balik apa yang kita jadi bahan bacaan dari dulu sampai sekarang. Kalau saya sendiri pun, kalau di rumah pun memang ada mini library, jadi saya suka itulah, saya suka kumpul buku.
1: Okay, kalau ada buku yang paling banyak paling banyak collection Aida, buku apa? Novel kah?
2: Novel ada juga, tapi saya lebih kepada yang motivasi punya.
1: Motivasi, oh, psikologi, buku motivasi punya.
0: Menarik. Inilah orang kata koleksi kan.
1: Betul.
0: Ada orang lebih suka koleksi, mengumpul buku kan. Dan bahan bacaan tu boleh dibaca lagi lah. Okay. Baik. Apa-apa dah, terima kasih Aida. Dada seterusnya kita bersama dengan siapa ni?
1: Disandarkanlah pula bersama dengan Didi dan Kak Nur. Macam mana pula kalau Didi dan Kak Nur?
3: Terima kasih Kak Yom dan juga Ann di Tau FM.
4: Ya, ceria dan cantik-cantik kacak-kacak hari ini semua ya. Dan kalau Kak Nur ya, dia seimbang. Maksudnya
1: dua-dua
4: sekali, sebab dia ada pra and kontra. Sebab kalau online ni kita dapat bahan-bahan rujukan maklumat di hujung jari kan, tapi ada kalanya contohnya bahan rujukan yang kita perlu baca tu mungkin tidak setara dengan menerusi talian online dan sebagainya. Kerana bagi Kak Nur, dia ada kebaikan dan sebaliknya. Maksudnya kita walaupun di zaman digital, kita tidak boleh terus menjurus kepada maklumat di hujung jari sebenarnya. Sebenarnya kena seimbang juga. Kerana macam Aida tadi, dia ada mini library. Sebab benda ni dia akan dapat rujukan untuk generasi muda. Mungkin akan datang tu, dia akan refer, rujuk kepada apa ni, maklumat-maklumat terdahulu. Kadang-kadang perbezaan maklumat terdahulu dari segi majalah ataupun bahan bacaan ni memang banyak bezanya ya. Kerana dari segi motivasi pun dia berbeza tau. Dengan bahan rujukan bacaan yang dulu-dulu ni dengan sekarang ni. Kalau kita membaca secara fizikal, dia punya maklumat tu melekat dalam kita punya pemikiran. Maksudnya contohnya lah Kak Nur masa 20 tahun yang lalu, wah, ketarak lah itu kan. Okey. Sebab sekarang dah 5 siri kan, 50-an. Maksudnya masa 20-an dulu selepas bersekolah, bahan-bahan rujukan yang Kak Nur baca sampai sekarang Kak Nur ingat. Terutama sekali yang ini maklumat-maklumat penting. Tetapi cuba kita rujuk menerusi online di hujung jari. Baru je kita baca tu, kita tanya di apa yang Kak Nur kongsi tadi tu. Itu dia ada pra and kontra. Itu daripada Kak Nur dan Lidi.
3: Terus aku lupa Kak mau cakap apa.
1: Betul.
0: Siapa sudah semuanya.
3: Terus terang lah, macam saya sendiri, saya lebih gemar e-book lah, membaca dalam talian lah ya. Sebab kalau membaca di fizikal ni, saya mudah tertidur. Buku yang baca saya.
1: Buku yang baca.
3: Iya. Kan? Pasal-pasal buku tu di muka lah, di dada lah, apa semua kan, tertidur. Cepat betul tertidur. Jadi tips saya kalau macam mau tidur lena, baca buku.
1: Baca buku. Buku apa? Sejarah.
3: Buku sejarah. Ya Allah.
4: Tapi kadang-kadang handphone tu kan, tahan tekan di muka.
3: Panas juga lah kan. Jadi kalau kantor macam balance lah kan.
4: Balance.
3: Kalau saya lebih kepada e-book lah.
0: Okey, kalau yalah betul lah. Kadang-kadang ada setengah pun mengantuk kan.
1: Betul.
0: Kan? Tak apa, kenapa tu Didi? Mungkin masa tengah baca e-book tu kan. Ya, kalau bosan boleh tap ke sebelah, boleh scroll yang lain pula.
3: Jadi boleh buka TikTok terus kan.
1: Sambil baca.
3: Itu terus ada Kalian FM and then Kayum.
1: Okay. Terima kasih Kak Nur dan juga Didi disandakan. Terus ke Sabah FM pula kita tanya pendapat Iklan dan juga Edwin. Nah, tim mana satu, e-book ataupun buku fizikal?
5: Okey, kalau saya mulakanlah. Kalau saya actually dua-dua. Sebab saya suka bau buku tu kalau dibuka kali yang baru tu kan. Best dia punya bau tu. Tapi kalau untuk memudahkan dan juga tidak hanya menjadi collection koleksi di rumah yang tidak dibaca, beli sejak sebab dia punya buku tu nampak cantik, elegan kan. Kadang-kadang saya beli gara-gara dia punya cover. Jadi bila kalau berubah kepada e-book, lagi menyenangkan lah sebenarnya. Beli bukan sebab dia punya bentuk atau dia punya cover tu, physical dia, warna dia, tetapi beli kerana sebetul-betul mau baca. Mau kepada motivasi, macam macam Aida tadi lah, motivasi, meditation, cerita benar. Masak-masak tak pernah Liza beli. Tidak keinginan memang belajar Didi.
1: Beli je buku resepi. Kenapa? Tapi buatnya tidak.
6: Iya.
5: Beli YouTube je.
1: Tengok TikTok je apa?
5: Ya, TikTok je kan.
1: TikTok.
5: Sekejap je. Dia banyak dibaca sekarang ni. Dilihat je. Dan
1: ya, betul.
5: Okey, jadi saya lebih memilih e-book lah. Sebab e-book senang. Satu, boleh simpan banyak-banyak. Kalau macam satu topik tu, satu tajuk tu dia macam bosan, saya akan beli another one. Satu lagi saya akan beli. Tukar sejak macam tu. Sebab ada juga yang murah-murah kan, tidak semua mahal. Boleh compare dia punya harga-harga di situ. Yeah. Lepas tu kalau macam mau cari pun senang, dibawa pun senang. Itulah.
6: E-book itu memang menjadi pilihan kalau generasi sekarang sebab dia portable, boleh bawa mana-mana, travel ataupun menaiki kapal terbang, kereta api dan sebagainya. Senang saja, tidak payah bawa berat-berat. Sedang kadang-kadang buku ni yang tebal, ada yang nipis kan, dalam ruang lagi dalam beg. Jadi kalau e-book ni lebih mudah. Dan sekarang ini pun kalau buku itu tidak mau dimiliki, kita boleh sewa. di dalam talian. Macam filem lah, kita boleh rent kan. Kita boleh sewa dalam sebulan. Tengoklah temponya. Lepas habis sewa tu, kita macam kita pinjam buku lah di perpustakaan tu kan. Pinjam pulang kan, gitulah. Untuk mungkin dari segi harganya itu lagi jimat lah.
5: Ya, betul. Sebab tu dia murah tu sebenarnya kan, betul. So kita sewa.
6: Kalau saya juga saya kurang kepada fizikal, sebab saya tidak suka simpan barang di rumah yang terlalu banyak, ataupun benda yang ada tu tidak akan kekal di rumah. Maksudnya dia akan hilang. Jadi untuk elak dia hilang, belilah e-book.
5: Ingat tadi bilang ada.
6: Sama je lah. Macam sebelum-sebelum buku yang saya beli kan, masa belajar dulu, tak tahu di mana sudah. Simpan tu simpan, tapi itulah, tak tahu di mana.
5: Nampak tadi ada keinginan untuk ada bus library. Dia tengok kalah yang mini library tu.
6: Wow.
5: Dia
6: macam ada, ada bus. Kami ada perpustakaan bergerak. Maksudnya di segi, sebab kalau ada buku fizikalnya, dia perlukan ruang bahawa kita mau simpan kan. Ada yang memang simpan, ada khas rak buku dia, jadi display, koleksi. Tapi kalau saya susah begitu. Memang akan ada hilang.
5: Banyak kan.
6: Lama-lama dia akan mereput. Gitulah.
3: Ngambil tu perpustakaan bergerak tu ada yang jaga.
6: Pustakawan.
4: Pustakawati itu.
0: Jadi kita boleh nampak lah apa ni, kepentingan antara e-book dan juga bahan bacaan fizikal ni. Yeah. Kita boleh tengok ianya masih lagi apa ni, 50-50 lah. Tapi kalau kita tengok juga pada zaman sekarang, e-book tu merupakan salah satu trend lah. Yang mau tak mau kita terpaksa terima. Kadang-kadang bahan bacaan ni kita tengok, kalau fizikal dia dari segi kos mungkin agak mahal.
5: Ya, lagi mahal kan.
0: Berbanding dengan e-book, betul? Sekarang ni kita boleh tengok dan kita boleh dapatkan melalui mana-mana platform. Dan harga dia pun agak murah. Tapi apapun, yang penting masyarakat yang berjaya itu adalah masyarakat yang membaca.
5: Betul
0: kan?
5: Kena amalkanlah amalan betul. Apa ni, membaca kan.
0: Betul.
5: Kalau di sekolah dulu-dulu ada 10 minit membaca kan.
6: Nilam.
5: Kalau sekarang nilam, betul. Sekarang pun nilam online kan.
4: Ya, online.
5: Terkejut saya, ini dalam online sudah baca online
0: kan. Yang penting apapun perkara pokok dia, yang penting membaca. Sebab hanya membaca je kita boleh apa ni, menajamkanlah akal fikiran kita,
5: tambah ilmu kan.
0: Okay, apapun, dah terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM, Sanakan FM dan juga Keringau FM, berkongsikan mengenai dengan e-book dan juga bahan bacaan fizikal ini. Okay.
6: Okay.
5: Pasti kita jumpa lah untuk apa?
0: Dari sana sini.
5: Terima kasih sekali lagi untuk Sabah FM, Ikhlas dan Edwin, Kak Nur, Didi di Sandakan FM dan Aida di Keningau FM. Terima kasih.
4: Bye.
5: Jumpa lagi. Bye.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di sendakan FM.

0: Baik, kita kembali bersama dalam Diary Sana Sini bersama dengan kawan-kawan kita kan, Edwin?
1: Betul. Sekali lagi kita bergabung. Kali ini kita berkongsi apa acara yang berlangsung ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini 27 Julai. Mm-hmm. Di Tawau kita ada Kayum, Keningau, Aida dan juga di Sanakan kita ada Didi. Selamat bergabung kembali.
2: Selamat
1: kita. Ya.
0: Bergabung. Ya. Sampai semua.
1: Baik, pagi ini kita bermula dengan Didi di Sanakan. Silakan Didi.
2: Baik, terima kasih Rayun dan juga Ikhle dari Sabah FM. Bagus. Dari Sanakan FM pagi ini, dari sana sini kita bawakan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan ketika ini mempelawa orang ramai untuk tampil mendemam darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dengan itu, orang ramai yang boleh datang terus ke pusat derma darah statik di Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar SDOK yang mana beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4:30 petang. Kita terus bersama dengan Aida pula di Keningau FM. Hebat coknya. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Didi dari Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, hebat coknya pagi ini satu bahan perkongsian. Ini berkenaan dengan kejohanan bola sepak MSS Sabah 12 tahun ke bawah 2026 yang bermula pada hari ini, penganjuran kejohanan ini sehinggalah 30 Julai 2026 di mana empat lokasi diadakan. Kejohanan ini berlangsunglah Padang S Sekolah Menengah St. Martin Tambunan, Padang Kampung Lubong Tambunan, Padang SMK Nawayan Tambunan dan juga Kompleks Sukan Daerah Tambunan. Itu satu bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Kayum.
4: Baik, terima kasih Aida dan untuk perkongsian dari saya sini dari Tawau ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan. Yang pertama sekali kemeriahan ya Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT kali ke-11 untuk tahun 2026 mula dirasai dan ingin dikongsikan ya bermula hari ini 27 Julai 2026 ketibaan rombongan delegasi antarabangsa sempena dengan sambutan FCAT kali ke-11 tahun 2026 ya hari ini akan apa dia akan datang ke Tawau lah ya untuk bersama-sama memeriahkan Festival Kebudayaan Antarabangsa FCAT kali ke-11 ini. Dan selain itu juga hari ini berlangsung ya ceramah perdana bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasat Latif pada jam 7.30 malam di Muhibah Raya Tawau ya, Kampung Muhibah Raya Tawau. Dan khusus pada orang ramai yang berkesempatan jangan lupa untuk datang bersama-sama lah pada malam ini menghadiri ceramah perdana ini. Dan satu lagi ini mengenai dengan jualan Madani Koperasi ya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang mana berlangsung juga hari ini 27 Julai 2026 Isnin pukul 10 pagi nanti bertempat di Kampung Samal-Samal Pulau Bumbum Sempurna. Jadi itu tiga catatan dikongsikan dari Tawau FM untuk hari ini. Dan kita kembali semula kepada rakan tugas di Sabah FM, Ikhle dan juga Redwin.
0: Baik, terima kasih Kayum. Okay. Perkongsian untuk dari Sabah FM pukul 7 pagi sebentar tadi berlangsungnya upacara penutup exercise Keris Strike Siri 31 2026 bertempat di Lasar Road 2 Kota Belud Sabah.
1: Okey. Dan satu lagi pemakluman ini berkenaan dengan acara Majlis Penutupan Pesta Pantun Pesantun Negeri Sabah 2026 akan berlangsung petang ini 2 petang di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri Haji Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS Sabah. Okey. Dan juga hari ini kita ada temu bual yang akan kita bawakan 11.30 Mei pagi nanti dalam ruangan Sembang Ekspresi. Ini berkenaan dengan Majlis Perasmian Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan juga kempen Kibar Bendera 2026 bersama dengan Yang Berusaha Puan Dayang Selha Ibrahim, Setiausaha Rendah Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun, merangkap Ketua Urus Setia Sambutan HKHS 2026.
0: Okey, itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di Tawau FM, Kayum, Sandakan, Didi, Keningau FM, Aida.
1: Baik.
0: Terima kasih kembali. Selamat bertugas semua.
2: Bertugas.
0: Okey. Bye. Bye.

0: Kak Mimi.
1: Ya.
0: Apa itu penakai sapak itu?
1: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
4: Kenapa?
5: Aduh, sorry kak, lambat aku sampai. Terpaksa aku naik e-hailing tadi.
4: Kalau aku mendingan muka kamu ni kan, kasihan betul aku sama kau.
5: Aduh maka, ada kereta aku ada masalah tadi. Sudahlah, belum gaji. Lepas tu kereta aku ada masalah. Lepas tu tayar aku lagi kak Nur. Aduh, macam aku rasa jatuh dia tiba tangga pula.
4: Aduh, kasihannya aku kak sama kau ni. Kasihan betul.
5: Kasihan sama aku kak.
4: Kasihan.
5: Ada 100.
4: Eh, boleh bang? Bagi QR. Sebenarnya kami apa ni, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan segmen bahasa etnik. Jadi
5: dia lah, kena pendek kita tadi kan, kan? Ayat dia.
4: Kesian betul aku sama kau.
5: Tapi kau tu dalam pengesian lah pak.
4: Ya, dah boleh kan bisnis kan?
5: Kena
4: dah boleh
5: kena mengenai pengesian kan? Ya? Cepat runtun hati kan?
4: Boleh pak.
5: Apa lagi melibatkan macam kanak-kanak, warga emas.
4: Ya, tapi hilang segalanya dengan lipas ya.
5: Itu dalam kesian. Pukul. Okey, dan sebentar lagi utama 9 pagi, jangan lupa ayat kita pagi ini.
4: Kesian
5: aku sama kau.
4: Kesian betul aku sama kau.
5: Terus lagi nasa.
4: Bersamamu.

0: kami adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on butu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadang-kadang kami tidak bersepahaman.
4: Naitilan aku.
0: Masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.

0: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa itu penakai sapak itu?
2: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di sana kan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita bahasa etnik ini.
3: Jangan lupa dengarkan

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM bersamamu. Masih bersama dengan Didi dan Kak Nur. Tidak, okey-okey sikit sudah bilang dorang Kak Nur ya di TikTok. Tadi yeah. Lag betul, macam kuat betul lag dia.
1: Dia macam ni, kalau di FB lah kan, tengok kita sekarang ni. Dia macam...
0: Betul kan Nur?
1: Ya. Betul-betul lo. Ya.
0: Kan? Okey sudah opa. Okey sudah. Anda sudah like di TikTok kan?
1: Jangan macam kemarin jalan slow-mo.
0: Jangan itu.
1: Jangan ya.
0: Oh, anda lebih itu. Apa betul kayak di pokok tu?
1: Ya.
0: Selek kan.
1: Siapa yang jalan slow-mo kemarin tu di kompleks?
0: Slow motion lah. Saya pun lupa tau.
1: Yang di studio tu berjalan takut dia.
0: Takut terpuruk ya. Baiklah, dan ketika ini kita bersama menerusi segmen bahasa etnik.
1: Kenapa hujan?
0: Adai
1: hujan yang turun
0: bagaikan mutiara. Ini sekali lagi bahasa etnik. Bahasa etnik kita guna ni ya. Best, okay. Baru ayat kita. Abang macam dekat gomantong tu. Abang Didi lah itu. Okay, lagi kita ada siapa ni? Kita ada Encik Cookies, Siti Zainab, Kak Siti, Mama Along. Terima kasih Astro, Opa. Terima kasih Abby. Jangan lupa di TikTok pun boleh kongsi kita punya respon pagi ni. Ayatnya Kak Nur.
1: Kesian betul bakau.
0: Bukan juga. Itu kan. Kesian betul aku sama kau.
1: Iyalah, lebih kurang lah betul. Ya. Kesian bakau.
0: Kesian bakau tu kakak kesian, bukan kesian aku.
1: Kesian betul aku sama kau ni.
0: Jadi boleh kongsi bersama kami menerusi WhatsApp Sarakan FM. Ini dia.
1: 019-589-5858.
0: Jangan lupa kongsi pesanan suara anda juga ya. Lepas ni kami mendengarkan untuk kawan-kawan kita yang sedang mendengarkan di rumah, di kenderaan yang sedang memandu Kak Nur, heli, taksi, bas mini semua. Terima kasih. Terus lepak bersama frekuensi 90.1 di tempat anda.
1: Dan pastinya siaran kami juga dapat ikuti menerusi persembahan langsung di RTM Klik dan juga live di FB Sandakan FM.
0: Betul. Yang tengah bekerja hari selamat bertugas.
1: Okey, bahagia selalu. Okey.
0: Semoga ceria ya.
1: Tadi kalau nak sempat jawab salam tu apa ni, bagi salam tu, bagilah senyuman. Senyuman pun cukup kan.
0: Jangan lupa senyum satu sedekah ya. Senyum penawar duka.
1: Iya,
0: senyum juga
1: awet muda.
0: Awet muda. Ya, kesian betul aku sama kau dah pada senyum.
1: Iya, kita kesian dengan orang-orang macam tu ya.
0: Tapi jom kita lain dulu lagu ni, lepas tu Kak Nur dan Didi kembali bersama dengan anda dalam segmen bahasa etnik. Selepas berhibur bersama dengan Hosiani Kiwon. Ini dia Mangandat Dika
1: Menantimu. Jangan lupa kesian betul aku sama kau.
0: Salakan FM
1: bersamamu.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6-11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersamamu.
4: Kak Mimi.
5: Iya.
4: Apa itu penakai sapa itu?
5: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
4: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
5: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
4: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
5: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di sendakan FM, ha?
4: Bila itu?
5: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
4: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
6: segmen bahasa etnik di sendakan FM bersama.
7: Iya, itu dia Hosiani Kiwan. Hiburan bersama menerusi lagu Maganda Dika ya. Pada dan setiap masanya kita bawakan untuk anda respon kawan-kawan kita dalam segmen bahasa etnik untuk pagi ini. Itu dia yang bersama kami di Facebook. Terima kasih menyaksikan live Facebook kita. Yang bersama kami di TikTok juga. Terima kasih. Anang pula kan untuk punya muzik.
4: Macam menyanyi pula aku, bang.
7: Yo, yo, yo.
4: Iya.
7: Ada beda, beda, beda.
4: Iya, pam.
7: Nah, siapa ada di TikTok?
4: Okey, kita ada Nabila Undul. Kita ada siapa ni? Mama Long, ya. Kita ada
7: Asim Selamat.
4: Moza, ya. Kita ada Ajiz. Kita ada Straw. Kita ada siapa lagi ni?
7: Ototats.
4: Terima kasih ya. Cuma bersama kasih kami di Sendakan FM. Kita ada
7: Mana Cemar.
4: Hai.
7: Itu dia. Baiklah, jom kita bacakan respon kawan kita untuk pagi ini. Yang dibawa dulu.
4: Yang dibawa dulu. Dah berapa lama kasih tahu kan. Baru kita anu kan. Dia anu dibuka dulu kan.
7: Kita buka dulu WhatsApp kita.
4: Kasih 100% dulu bahkan.
7: Ya, tetap dulu guys, tetap dulu kawan-kawan.
4: Ay, sekarang ni baru 68, kita mau 100 sudah ni.
7: Sama-sama bersama mu kakak.
4: Iya, mam. 38% mas, sabar kamu.
7: Baik, kita juga ada ke semua pangeran saat pagi di Jember 2. Nak kongsi dalam bahasa etnik Sungai Segaliut. Kuruduh tun aku nong nion belanya ataupun kuruduh tun aku nong ikau.
4: Ay, macam betul apa kau cakap lah
7: bersama kau. Ini pula jiat bakar. Kak Nur, di sini sahabat pagi.
4: Ya, sahabat pagi.
7: Kesan betul aku sama kau, Kak Nur. Etnik Bajo Pangutaran. Maasih teet aku mah kau. Itu dia. Terima kasih, Jihad. Terus share kita punya Facebook untuk pagi ni, okay? Kita ada Kak Normah. Di Muana 3.
4: Selamat pagi, katanya. Berbunyi begini dalam bahasa Toraja. 1, 2, 3. Maseng liuna tiroko. Betul ke itu?
7: Betul lah tu Kak Nur.
4: Maseng ya?
7: Liuna tiroko. Wah, Mama Long.
4: Ya, bagi serapang ni.
7: Di WhatsApp dia ada, di TikTok pun dia ada juga.
4: Ya, bagus ba. Itu ba, Mama Long ni.
7: Ya, serap dia dah berjual. Kalau jual dia nak live tu Kak Nur.
4: Jangan lupa kambing ya. Okey, Mama Long. Okey, 1, 2, 3. Meneneng ledek mitako.
7: Betul tak Mama Long? Respon dulu Mama Long.
4: Ya, tapi yang penting ada kampen.
7: Okey, Kak Ida. Sampai Kak Ida, terima kasih.
4: Terima kasih bersama kami ya.
7: Kita ada komen di Sukau.
4: Komen, mana kau komen?
7: Ayin dulu lah Kak, ada pesanan suara dia.
4: Oh, ada ya. Baiklah, kita dengarkan ya di
7: jom.
4: 1, 2, 3.
8: Assalamualaikum, selamat pagi buat Haji berdua yang bertugas pada hari ini.
4: Waalaikumsalam.
8: Ceria-ceria selalu di sini saya Ain. Etnik bahasa hari ini dia cakap kesian betul aku sama kau. Kalau Sungai Segama pula dia cakap koruduk tun aku nongyun. Okay. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Macam pendengar kau korodot kan?
7: Korodot kan aku ngomong. Atau ngomong ikau. Boleh juga antar doa tu kan?
4: Boleh tahan dia ni. Hai.
7: Komeng, hai komeng.
4: Hai, Bugis Pindrang.
7: Jom kita bacakan.
4: 1, 2, 3. Masih lada nyawaku mitako silo.
7: nyawaku.
4: Nyawaku.
7: Kesian okay. Betul aku sama kau. Mestilah ada nyawaku minta aku silo.
4: Itu dia ya. Dan Suparjo dalam bahasa Bugis Bulukumba. Satu, dua, tiga. Kemas kaliang. Oh. Kan itu kata.
7: Ya betul.
4: Kenapa? Di mana kau baca
7: lagi
4: itu?
7: Suparjo, satu, dua, tiga.
4: Kemas kaliang kokuta.
7: Tojeng dia bilang kanan.
4: Tojeng.
7: Satu lagi lah sebelum kita berhibur.
4: Abang Man ya.
7: Abang Man.
4: Bukan juga Sugiman ya.
7: Bukannya?
4: Bukan juga Iswadi Man ya.
7: Bukan double man itu.
4: Bukan.
7: Tapi ini Abang Man yang lain.
4: Nak kongsi dalam bahasa sungai. Okey, kalau dalam bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam ini.
7: Okey, satu, tuh, dua, tiga.
4: Keruduton aku nomion.
7: Satu, dua.
4: Satu, dua, tiga. Keruduton aku nomion.
7: Sama macam Ain tadi kongsikan.
4: Iya, itu dia.
7: Makasih ya. Bang Mai.
4: Terima kasih. Jadi itu kita berhibur dulu ke ataupun ya, satu lagi kita bacakan. Jihad Bakar ya. Ni dalam bahasa etnik Bajau Pengutaran.
7: Sama juga sama Facebook tadi kan.
4: Satu, dua, tiga. Masetet aku Makau.
7: Okey, terus antarkan lagi respon anda bersama kami menerusi WhatsApp ataupun pesanan suara anda. Ini taliannya.
4: Talian WhatsAppnya 0195895858.
7: Ini dia bersama dengan Hood dengan lagunya Angai.
4: Angai kenapa?
7: Angai
4: kenapa?
7: Angai kau betelu Kak Nur.
4: Bukan betelu. Angai kau telu.
7: Telu. Angai kau betelu tu apa?
4: Betelu tu dia Bajau juga. Tapi Bajau sempurna pun macam tu.
7: Oh begitu pula.
4: Kalau sempurna jangan ditambah-tambah ya.
7: Itu sebenarnya Angai kau telu.
4: Angai kau telu. Angai kau masih aku makau. Masih. Okey, bersama dengan Hood Angai.
7: Ya, Salakan FM
4: bersamamu.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM.

0: sambal orang hijab Labu Sungai. Orang Sungai dibilang ya. Ya, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM pagi ini. Di mana juga dapat ikuti frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung menerusi RTM Click.
1: Ya. Jadi kita bersama dalam segmen Bahasa
0: Etnik. Dan kita nak bacakan lagi respon kawan-kawan kita seterusnya.
1: Kita alamak, lambat pula ni keluarkan. Keluarnya lain sudah. Hai, di mana sudah kau berada?
0: Google.
1: Ya, di situ. Okey. Siapa ini? Andoi bab belum tertukar body.
0: Kenapa tukar?
1: Nah, masih lagi nama Jepun. Dapat dianu di WhatsApp pak.
0: Oh no, okay, Kak Jaina. Kita dengarkan.
1: Okay, pesanan suara ya.
0: Kak Jaina.
1: Satu, dua, tiga.
2: Assalamualaikum DJ berdua. Salam. Apa kabar? Masa etnik pada hari ini. Kasihan pula aku sama kau. Kalau idaan keruduk buku aku nyun. Keruduk buku aku nyun. Kak Jaina di sini, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Jaina.
1: Terima kasih Kak Jaina.
0: Keruduk buku aku nyun.
1: Jangan juga ditambah-tambah.
0: Betul. Terima kasih Kak Jaina. Dan seterusnya
1: Asam ya.
0: Adam.
1: Asam pula. Ya kan. Tersalam Mandi Disep kan.
0: Adam.
1: Dari Batu 16.
0: Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam.
1: Dalam bahasa Bajau pengutaran ya. Kesian betul aku sama kau. Dalam bahasa Bajau pengutaran, maasik teed aku makau. Terima kasih Adam ya.
0: Maksukul Salman.
1: Ya, Bugis Sopeng.
0: Ya. Satu,
1: dua, tiga. Kemase tongang kau wita iko.
0: Sekali lagi Nora.
1: Satu, dua, tiga. Sopeng. Sopeng. Sopeng. Okay, satu, dua, tiga. Kemase tongang kau wita iko. Disambungkan. Kano sambungkan tiba-tiba.
0: Kita berada di Facebook pula kan Nora.
1: Okay.
0: Kita ada Marilyn Lin Manguna. Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Lagi tak ada Nor Zita Zita. Hai DJ Kak Nor. Nak kongsi dalam bahasa Bisaya Beaufort.
1: Okay. Beaufort ya.
0: Beaufort ya. Makasih si monong aku di Jun.
1: Oh di Jun
0: ya. Ya di Jun sama kau.
1: Bukan Julai ya.
0: Monong bukan. Okay. Naira Rara. Julai hampir menghabiskan ni ya. Hari terakhir. Okay Kak Rosda. Selamat pagi Kak Rosda. Bahasa apa Kak Rosda kongsi ni? Sungai Abai.
1: Okay.
0: Nina.
1: Sungai Abai. Dua, tiga.
0: Asian maro aku sikau. Ini pula Nur Ida Syahran. Assalamualaikum Didi dekat Nur.
1: Okay.
0: Aku sedang bahasa Sulu.
1: Bahasa Sulu.
0: Ini dia. Satu, okay. dua, tiga. Maulung tuud.
1: Maulung tuud aku kaimo.
0: Bajau si monol. Satu, dua, tiga.
1: Masih aku Makau.
0: Makau.
1: Tapi masih yang apa ni? Yang betul tu kan? Sepatutnya masih tongan aku Makau.
0: Ustaz, ada betulnya tu bahkan?
1: Ya.
0: Ada kesian betul. Itu ada penekanan pada situ.
1: Ya. Betul.
0: Masa tongan aku makan.
1: Bagurin damba kita.
0: Terima kasih Rosafia Sofia. Terima kasih. Hai Kak Nor. Hai. Terima kasih. Okay, itu di Facebook. Kawan-kawan itu di Facebook. Terima kasih. Dan kita beralih pula ke TikTok lagi.
1: Ke TikTok ya. Okay, TikTok kita ada siapa ni?
0: Morning DJ.
1: Morning.
0: Oh, dah ada rekam suara kah ya?
1: Ada
0: Michael Angelo. Hai, selamat pagi. Apa ni suara Didi dan Kak Nur sedap didengar bila bercakap. Masya Allah.
1: Hai.
0: Itulah ya, pinjaman sementara kita gunakan untuk berkongsi bersama dengan anda. Ya,
1: ya itulah.
0: Itu kan siapa sekarang, tu?
1: Ini siapa ya namanya?
0: Di bawah. Oh, Edwin dari Paitan.
1: Okey, dalam bahasa Bisaya.
0: Okey, dengarkan pesanan suaranya.
1: Oh, ada pesanan sikit lagi aku yang bercakap. Okey.
0: Satu, dua, tiga.
3: Selamat pagi Haji berdua.
0: Hai.
1: Oh. Rupanya. Oh. Selamat pagi DJ berdua.
0: Itu sejak
1: bacalah kamu. Begitu begitu. Okey, dalam bahasa Bisaya 1 2 3. Loi kayo kono. Jangan juga dicampur thank you.
0: Alang-alang bahawa si Edwin ni dalam berdirakamnya suaranya.
1: Ya, malu bahawa dia terdengar.
0: Terima kasih Edwin. Selamat po. Yana di Beluran, Kak Nor.
1: Okey, Yana di Beluran Sungai Sugut Paitan.
0: Ya.
1: 1 2 3. Asyana aku sebana saikau. Sebana ni betul, ya. Kan?
0: Senang aku betul.
1: Sebanak saikau.
0: Begitu bah.
1: Begitu bah.
0: Panjang umur kalau sudah ada pesanan suaranya Kak Nor. Eh?
1: Siapa ni?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Noi Bahari Nemba dulu, kesian. Okey, 1 2 3.
4: Assalamualaikum, bahasa Ibnit.
1: Waalaikumsalam.
4: Kesian bahasa betul itik. Aku sama kau ti. Bahasa Sungai Abai. Asian marong aku si kau DJDD Om DJ Nur Kisah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya. Nanti kita rindem ya.
0: Kita namanya Kak Rosda di situ.
1: Ya, yeah, Fiza.
0: Fiza di Pulau Berhala.
1: Oh, ini kita punya pendengar setia nih ya.
0: Bajau Tabawan.
1: Bajau Tabawan. 1 2 3. Maka ase tongan aku maka.
0: Ini betul ya. Ada toongannya.
1: Toongan.
0: Toongan. Deja di Tinusa, Kak Deja.
1: Wow, tiga bahasa ni.
0: Nah, bahasa Bajau Tabawan dulu Kak Nor.
1: Okey, 1 2 3. Maase toongan. Maase toongan aku maka.
0: Maase toongan aku maka. Okey, seterusnya bahasa Suluk.
1: Bahasa Suluk 1 2 3. Maulung tuud aku kaimo.
0: Dia kalau apa namanya ini Bajau tu maka kan.
1: Iya.
0: Kalau Suluk kaimo.
1: Iya. Kaimo. Pandai sudah bahasa
0: Okey, Tagalog.
1: Tagalog 1 2 3.
0: Kawawang kawawahan alang aku sayo.
1: Oh, maksudnya kali kasihan betul tu nalang. Nalang aku.
0: Bukas nalang. Kasihan tu kawawa kawawa.
1: Oh, kawawang kawawa.
0: Kau bukan jadi si mada wawa ya.
1: Pengaku sayo.
0: Ipaglalapan ko.
1: Alah, sambung lagu pula kita ni hari Kamis.
0: Lagi kita ada Rosalinda.
1: Okey, Rosalinda. Katanya ada nih. 1 2 3.
5: Morning Di dan Kak Nur.
1: Morning.
5: Okey, Rosalinda nak kongsikan dalam bahasa Tagalog. Kasihan betul aku sama kau. Nahahawa aku sayo. Bermaksud aku kasihan dengan kau. Sayo tu kau, Ece.
1: Hai. Ada lagi. Cingirau gitu, Bet.
0: Terima kasih apa kongsiannya. Seperti itu. Kita ya Rosalinda Ayamor. Wih, macam banyak betul kita punya respon kali ini Kak Nor ya.
1: Itulah tu.
0: Kita berhibur dulu bersama lagu, lepas itu kami kembali bersama dengan anda untuk respon yang terakhir. Ini dia Anak Na Pokate Sarmana Putra untuk anda.
1: Okey, tolong.
0: Ya, Mada Ceng Lada.
1: Mada Ceng Lada.
0: Selamat FM
1: bersamamu.

0: dia. Macam mana tariannya, Kak? Macam mana tariannya?
1: Ni dah mau. Tadi kau bilang tunjuk langit. Cuba di layangan orang muda.
0: Okey, kita ada respon terakhir kawan-kawan kita untuk pagi ini. Kita ada Nur Izara. Assalamualaikum. Ini berdua saya Nur Izara Umaira dari Jalan Sisi. Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Tak kongsi dalam bahasa Bajau Simunol dan Amaguin Danau katanya.
1: Okey.
0: Kesian aku sama kau.
1: Dalam Amaguin Danau ya. Satu, dua, tiga. Makalimo limo ngakad.
0: Ngakad.
1: Kaget. Kaget. Dalam bahasa Simono, satu, dua, tiga. Kak Ase.
0: Aku makao.
1: Terpaksud sepatutnya Kak Ase toongan.
0: Nah, ada toongannya ya.
1: Yeah.
0: Tolong serahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah saya, Omar bin Abu Bakar, gendap 7 bulan pembagian arwah. Rindu teramat katanya. Semoga.
1: Terus web sedih pula kita.
0: Dapatkan bersama Allah yang beriman seorang solehah.
1: Ya, amin.
0: Baiklah, kali lagi kita ada seterusnya. Assalamualaikum, dijemput tugas. Saya Aida dari Kinabatangan. Dalam bahasa Sungai Sugut.
1: Okey, dalam bahasa Sungai Sugut. Satu, dua, tiga. Kelulut aku sebana sekau.
0: Itu dah, terima kasih.
1: Sebana tu sama betul kan? Ada yang rindu sama si Wan kan, Di?
0: Kan?
1: Oh, hati kecil.
0: Okey. Pesanan suara.
1: Oh, ada juga dalam apa ni, bahasa Mandarin. Tapi Mandarin. Kita dengarkan ya.
0: Okey.
2: Ni zhen ke lian o. In Mandarin.
0: Cuakan Nur. Satu, dua, tiga.
1: Ni zhen ke lian o.
0: In Mandarin.
1: Ya. Satu, maksudnya dalam Mandarin lah. Tapi kita ikut macam dia tadi. Okey. Okay. Satu, dua, tiga. Ni zhen ke lian o. In Mandarin. Astagfirullahaladzim.
0: Okay. Seterusnya kita ada ni pula
1: Laila ya.
0: Laila
1: kenangan manis. Ada dia kemarin tapi lambat.
0: Alhamdulillah kemarin jumpa Kak tapi tak sempat apa ni, kesempayan si anak mau karaoke santai ya.
1: Itulah pada menyanyi ni anaknya. Jadi satu, dua, tiga.
3: Assalamualaikum Diri dan Kak Nur, Lela dan Kenangan Manis.
1: Sana.
3: Dalam bahasa Bugis Rapang, kesian betul aku sama kau macamnya. Mesilah de nyawaku mi kaki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam berbeza dengan tadi ya.
0: Jauh berbeza. Betul-betul berbeza.
1: Iya, itu dia.
0: Hai
1: ya?
0: Kak Nur, Didi selamat pagi. Siti Nazaria Bulati, terima kasih. Siti, itu dah Kak Nur. Lebih 20 respon kita untuk pagi ni ya. Kawan-kawan kita yang menghantarkan respon melalui WhatsApp, di Facebook
1: terima
0: juga.
1: Terima kasih ya.
0: Di TikTok juga, terima kasih. Semoga kita dapat belajar. Satu yang baru lagi untuk hari ini, ayat dia, kesian betul aku sama kau.
1: Ya, kesian betul aku sama kau, Di. Kenapa kau, Di? Macam anu, banyak pikiranmu kan, Di? Kesian betul aku sama kau.
0: Kita punya sifat empati tu kan, kesian tu kepada seseorang tu. Mungkin boleh membuatkan dia ceria ataupun mengobati rasa dukanya kan. Siapa tahu ya.
1: Ya, tapi kadang-kadang tu ada juga seseorang yang dalam keadaan sedih. Sudahlah dia sedih, dia tak bercakap kan. Kesian mbak kau kan, kenapa kau sedih? Apa perasaanmu?
0: Itulah kena bijak untuk mengatur cara untuk membuat apa tu persoalan ya. Ayat untuk bersoal itu kepada seseorang agar tidak menyentuh perasaan ya. Kan?
1: Di, kenapa kau menangis?
0: Di, kakak tengok kau macam sedih. Kenapa? Boleh kau kongsi sama kakak? Kakak kan begitu kan?
1: Ya.
0: Kalau aku dalam, ay, kak macam berah mata muka. Semalam.
1: Ya, macam merah mata muka.
0: Mata mata. Okey. Seperti biasa, jam terakhir ini kita akan buatkan untuk anda hiburan selama sejam terpenti dalam segmen
1: Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
0: Sebab pagi.
1: Kita akan bersama dengan DJ NY.
0: Ya, dan petang ini.
1: Kita bersama dengan DJ Diva.
0: Goyang kaki lima.
1: Itu dia.
0: Dari itu saya Didi.
1: Dan Kak Nur.
0: Ya, kami tinggalkan anda dengan lagu-lagu hiburan tanpa henti dalam Zone Music. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stan Akan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di Konti Akan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Evo 6 hingga 11 pagi.

Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Stanakan FM bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya, ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama, di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda. Terus kekal bersama kami, Stanakan FM bersama.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Baik, terima kasih terus bersama kami di Sakan FM bersamamu 90.1 yang pastinya terus layan juga bersama kami melalui RTM Klik di mana pun anda berada. Kita kongsikan bersama juga ya, di mana pembelian barangan buatan Malaysia terus memberi impak signifikan kepada pengguna dan juga ekonomi negara secara keseluruhan, di mana langkah ini berupaya membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, seterusnya membantu menurunkan kadar pengangguran negara. Jadi sama-samalah kita memberikan sokongan dengan membeli barangan buatan Malaysia yang pastinya dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1.
2: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
3: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Baik, terus kekala bersama kami di frekuensi 90.1 Selangor FM, bersamamu terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan baiklah, kita kongsikan bersama ya, di mana kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun ya. Di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Di mana menurutnya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Ya, itu dia yang kita

0: 16 tahun. Dan terus layan Second FM bersamamu, kekal di tempat anda di frekuensi 90.1.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, kebahagiaan pada hati kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita berpagi-pagi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat doa kita yang selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, tahukah kelebihan orang yang mendirikan salat subuh berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya? Diriwayatkan daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan salat subuh, niscaya dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian membuat Allah menuntut daripada kalian walaupun sedikit daripada lingkungan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala menuntutnya daripada penjagaan Allah dengan sesuatu, pasti dia tidak dapat lari daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mukanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Orang yang solat subuh wahwa fi zimmatillah, yaitu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, marilah kita sama-sama menjaga solat fardu 5 waktu. Bermula daripada waktu subuh, jangan sampai kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, bagi sebahagian orang berat untuk mereka bangun subuh, berat untuk mereka mendirikan solat fardu 5 waktu. Tetapi ketahuilah, berat lagi kita nak menjawab pertanyaan di akhirat kelak nanti. Marilah kita sama-sama, terutamanya sebagai ibu bapa, mengubah diri kita dan keluarga kita sehingga tiada satu orang pun dalam rumah kita yang berani meninggalkan solat fardu 5 waktu. Semoga keluarga kita mendapat perlindungan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di manapun anda berada. Kekallah di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Can't wait to get what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sanakan FM bersama mu 90.1 dan sedikit kita kongsikan bersama di mana pasport Malaysia antarabangsa kini tampil dengan 94 trik keselamatan baru yang memperkukuhkan lagi perlindungan identiti, membendung pemalsuan dan juga meningkatkan keyakinan terhadap dokumen perjalanan negara. Di mana lebih membanggakan, pasport Malaysia ini kekal sebagai pasport ketiga paling berkuasa di dunia dan seterusnya membuktikan kepercayaan antarabangsa terhadap integriti dan juga kredibiliti negara. Dan yang pasti, lebih selamat, lebih diyakini dan lebih membanggakan. Ya, itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan pasport Malaysia antarabangsa yang kini tampil dengan 94 ciri keselamatan yang baru. Baik, terus bersama kami berhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda. Di samping itu juga, anda boleh hantarkan respon-respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kelas Negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka.

0: Hangatkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Baik, kembali bersama kami untuk jam yang ketiga ini melalui Zoom 11.3. Edisi 27 Julai 2026 masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Ditemani rakan teknikal Samin Burhan dan juga Sazuri Ibin. Bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: peti suara. Tetapi disebabkan ketidakupayaan pada pendengaran menyebabkan mereka tidak ada pengalaman untuk mendengar bunyi bahasa pertuturan dan mereka gagal menyebut dengan betul menyebabkan mereka banyak menggunakan bahasa isyarat. Hal ini disebabkan bagi mereka yang peka sejak lahir dan peka selepas dilahirkan, mereka terdorong menjadi bisu atau tidak mahu bercakap kerana tidak tahu dan tidak pernah mendengar perkataan yang perlu diucapkan walaupun mereka mempunyai peti suara seperti individu normal.
1: Bersama Puas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
2: bersama. Baiklah, 1:45 minit tengah hari. Sebentar lagi 2 petang kita ada lagu-lagu hits melalui Zone Hits selama 1 jam. Dan 3 petang nanti berita Sandakan FM. Selepas itu anda akan ditemani rakan setugas DJ Diman.

0: FM bersama Mo.
1: Baik, nampaknya sampai di sini saya bersama anda untuk edisi 27 Julai 2026 melalui Zoom 11.3 edisi Isnin hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami, dan juga terima kasih untuk rakan-rakan teknikal Samin Burhan dan juga Sazirul Ibin. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. InsyaAllah rakan setugas DJ Iswan di mana akan menemani anda melalui Santai 37. Dan sekejap apa saja lagi Zone Hits akan dibawakan untuk anda. Kekal bersama kami, Sarekat FM bersamamu.

Zone Hits di Sanda Karim FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda.

Serangkai FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sunakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Serangkai FM bersama mu. This is Nin 27 2026, sama dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Petang ini menerusi santai 37, anda bertemankan saya DJ anda Isu Wadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Mulakan hiburan petang ini bersama dengan Aboy. Ini dia yang penting happy. Juga ada Abu Bakar Zili dan juga Sharma Eliana. Naik untuk anda semuanya dalam Santai 37.

0: Relax bersama kami di Santai. Santai. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang Sandakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 3:17 minit petang. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami yang menyambut hari ulang tahun hari ini. Selamat hari ulang tahun diucapkan kepada anda. 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijriah. Anda yang sedang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Mungkin dari Batu Tujuh nak ke Bandar Prima Sendakan, ini dia sedikit info kepada anda. Jabatan Air Bahagian Sendakan ketika ini sedang membuat penutupan beberapa laluan di Jalan Bandar Prima Sendakan hingga 29 Julai 2026 ini bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan paip utama di kawasan berkenaan. Sebelum itu, pengguna jalan raya di sekitar Sendakan diminta menggunakan aliran trafik sementara di Bandar Prima Sendakan yang disediakan dan diharap bersabar sekiranya berlaku sedikit kesesakan aliran trafik di kawasan berkenaan. Anda yang sedang minum petang, selamat minum petang. Kami ucapkan kepada anda. Mungkin ada di antara abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedang membantu menyiapkan kerja sekolah anak-anak. Mungkin anak-anak baru bersekolah, baru pulang sekolah, anak tahun 1, tahun 2, tahun 3 perlu dibantu menyiapkan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru mereka untuk disiapkan di rumah masing-masing. Dan anda yang baru tiba ke Perbandaran Sendakan, selamat datang ke Sendakan, Sendakan Bandar Alam Semula Jadi. Banyak tempat yang boleh anda kunjungi di sekitar Bandar Sendakan ini. Di Batu 14 kita ada Sepilok dan juga Pusat Pemuliharaan Beruang Madu. Ini dia bersama dengan Adel, Beranilah juga ada Adam, Maeve 2, Joget Lamba untuk anda semuanya dalam Santai 37.

0: Amiga!
1: Bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 baru berlalu. Lagu bersama Adel, lagu yang berjodol Beranilah. Sebelum itu bersama dengan Adam, Joget Lambak terus membawakan kita ke pukul 3.27 minit petang. Nantikan pukul 3.39 minit petang untuk ikuti azan asar, menarikan waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan Krista Resampa Belalangi di Amandra. Anda yang sedang tidur, baru bangun tidur, bangun. Teruskan bersama kami di Sorgan FM bersamamu menerusi frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persimpan RTM. Klik tempatkan saya DJ anda Iswadi Mansyam Sudin hingga ke pukul 7.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaAllah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketenangan, kebahagiaan pada hati kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita berpagi-pagi dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan hajat doa kita yang selama ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, tahukah kelebihan orang yang mendirikan salat subuh berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya? Diriwayatkan daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan salat subuh, niscaya dia dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian membuat Allah menuntut daripada kalian walaupun sedikit daripada lingkungan penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menuntutnya daripada penjagaan Allah dengan sesuatu, pasti dia tidak dapat lari daripada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan mukanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Orang yang solat subuh, wahuwa fi zimmatillah, yaitu di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar, marilah kita sama-sama menjaga solat fardu 5 waktu. Bermula daripada waktu subuh. Jangan sampai kita mendapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang betul, bagi sebahagian orang, berat untuk mereka bangun subuh. Berat untuk mereka mendirikan solat fardu 5 waktu. Tetapi ketahuilah, berat lagi kita nak menjawab pertanyaan di akhirat kelak nanti. Marilah kita sama-sama, terutamanya sebagai ibu bapa, mengubah diri kita dan keluarga kita sehingga tiada satu orang pun dalam rumah kita yang berani meninggalkan solat fardu 5 waktu. Semoga keluarga kita mendapat perlindungan dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Rock FM bersamamu bersama dengan Faizal Tahir, lagu yang berjudul Kulul Hubbi terus membawakan kita ke pukul 3.50 minit petang. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia, selamat datang saudara. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Rock FM bersamamu edisi Isnin untuk petang ini 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Anda yang sedang dalam perjalanan jauh, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda mungkin dari Sandakan ke Kota Kinabalu, ke Tawau, ke Lahad Datu, ke Sempurna, ke Kunak, ataupun ke mana saja hala tuju anda, ke Buluran, ke Kinabatangan, ke Telupit, ke Tongod. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Mungkin anda di antara kalangan anda yang baru nak memulakan perjalanan jauh anda, pastikan dahulu kenderaan anda berada dalam keadaan baik, mampu berjalan jauh, sistem brek yang baik. Pastikan juga minyak kereta telah pun dipenuhkan. Tangki kereta, tangki minyak kereta telah pun dipenuhkan agar anda tidak mengalami sebarang masalah ketika dalam perjalanan anda. Anda yang sedang minum petang, sama minum petang kami ucapkan kepada anda terus bersiaran bersama kami di Serangan FM bersamamu, frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persimpan RTM Klik. Terus bertemu dengan saya DJ anda Iswadi Mansyamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Hakim Rusli bangkit, ini dia Whitney Houston, I Wanna Dance Without With Somebody untuk anda semua yang dalam Serangan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat tersendakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi jam yang kedua. Menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Nantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM 5 petang utama 5 petang. Kadang-kadang 5.20 petang kita akan bersama dalam Goyang Kaki 5 akan membawakan kepada anda trivia-trivia santai. Mungkin info-info yang belum anda ketahui akan disampaikan pada pukul 5.20 minit petang terus di Goyang Kaki 5. Sampai berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre, lagu rancak khusus untuk anda walau di mana jua anda berada. Dan rakan-rakan penjawat awam kita yang bertugas di sektor awam persekutuan, sektor awam negeri ataupun sektor swasta, selamat menjalankan tugas anda. Ada yang menamatkan tugas awal pukul 4.30 minit petang nanti, ada yang menamatkan tugas awal pukul 5 petang, ada juga yang menamatkan tugas awal pukul 6 petang nanti. Okay, satu info yang saya nak kongsikan kepada anda untuk petang ini, yang kebiasaannya orang tua, sebagai orang tua biasanya menakutkan anak dengan hantu untuk mereka tidak membuat sesuatu hal ataupun perkara yang kita tidak ingini. Tapi yang pasti kalau boleh jangan takutkan anak dengan hantu, kerana kesan ketakutan itu boleh kekal lebih lama daripada yang kita sangka. Yang pertama, mungkin boleh menyebabkan takut tidur bersendirian, juga boleh mengakibatkan anak-anak kita mimpi buruk, takut berada di tempat gelap, mudah cemas dan berlebihan, juga mungkin hilang kepercayaan kepada kita sebagai seorang ibu ataupun bapa. Kalau boleh, biarkanlah kita gertak anak-anak kita, gertak-geratak. Anda tidak perlukan ketakutan untuk menjadi patuh. Baliknya, mereka memerlukan penjelasan, kasih sayang dan batasan yang jelas. Ini sedikit nasihat kepada ibu bapa di luar sana. Juga mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang baru melangsungkan perkahwinan, dan sekiranya anda mempunyai anak, pastikan tidak menakutkan anak-anak anda dengan hantu. Ataupun seringkali kita panggil momok. Itulah dia yang boleh membawa pelbagai kesan kepada anak-anak kita. Takut tidur bersendirian juga boleh mengakibatkan anak-anak kita bermimpi buruk, takut berada di tempat gelap, mudah cemas dan berlebihan, juga mungkin boleh hilang kepercayaan kepada ibu bapa. Kalau saya pun, kalau ditakutkan, mungkin saya akan hilang kepercayaan kepada seseorang itu. Okey, meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan Ali Rasuhaimi. Ini dia Sayang Orang Sama. Dengarkan dahulu 17 yang merelakanmu untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
1: Berhati-hati semasa memandu.

Sekarang bersamamu, banyak lagu yang akan kami sajikan kepada anda setiap hari melalui Evo, Zoom dan juga Santai. Ini Santai 37, 4.13 minit petang. Dengan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Apapun sebelum tadi, saya kongsikan kepada anda, jangan takutkan anak-anak anda dengan hantu ataupun momok. Okey. Kalau tadi mengenai hantu, sekarang ni saya dah bercakap mengenai pemakanan anak-anak anda. Kalau nak anak anda membesar dengan baik, jangan lupa masukkan hati ayam dalam menu makanan anak-anak kecil anda. Khususnya mungkin yang umur setahun ke bawah. Kalaulah anda nak anak anda cukup zat besi, beri hati ayam. Kalau nak sokong perkembangan otak dan sistem saraf, beri juga hati ayam. Kalau nak bantu pembentukan darah dan kurangkan risiko anemia, juga berikan hati ayam. Dan kalau nak makanan bayi ataupun anak anda yang padat nutrien tetapi masih murah dan mudah didapati, jawapannya hati ayam adalah antara pilihan yang terbaik. Sebab apa? Sebab hati ayam mengandungi zat besi, vitamin B12, folat, zinc, protein dan vitamin A. Nutrien ini penting ketika bayi sedang melalui fasa pembesaran yang pesat. Dan ia boleh diperkenalkan apabila bayi mula makan sekitar usia 6 bulan. Kalau berumur sehari hingga 6 bulan tu, biasanya bayi hanya menyusu, tapi selepas 6 bulan tu bolehlah diberikan makanan ini. Macam mana cara nak beri makan anak-anak anda ataupun bayi anda dengan hati ayam ni? Caranya mudah saja. Masak sehingga betul-betul masak. Kisar atau lenyek mengikut tekstur bayi ataupun tekstur bayi. Campurkan sedikit ke dalam bubur, nasi lembut ataupun sayur.

dua kali seminggu sebagai sebahagian daripada diet yang pelbagai. Apa yang pasti, jangan lupa bayi juga perlu menikmati ayam, ikan, daging, telur, kekacang, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tiada satu makanan yang mampu memenuhi semua keperluan nutrien kepada bayi kita. Kita tahu kadangkala ada bayi, anak-anak kita yang berusia di antara setahun hingga ke 10 tahun tak suka makan sayur. Tapi pastikan sayur kita boleh buat dengan pelbagai kaedah, pelbagai cara masakan untuk diberikan kepada anak-anak kita. Okey, itu dia mengenai pemakanan bayi anda. Kita teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan Hana Delinsyah. Esok masih ada, ini dia Batas Senja. Kita usahakan lagi Santai 37.

0: Relax bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Carl Ultra 2026 tarik lebih 2,300 peserta. 127 pelajar terbaik negeri terima pengiktirafan kerajaan negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Baru berlalu berita Sabah FM disampaikan oleh Zarin Sofia Daud. Membawakan kita ke pukul 4.44 minit petang. Anda yang baru menyelesaikan tugas anda soal pukul 4.30 minit petang tadi, khususnya kepada penjawat awam negeri persekutuan, selamat menamatkan tugas anda. Okey, nantikan pukul 5.20 minit petang seperti promo tadi. Ikuti rancangan Goyang Kaki 5. Temankan saya, DJ anda, Iswadi Mansyamsuddin. Bawakan kepada anda trivia-trivia menarik, info-info yang boleh kita kongsikan bersama, di samping lagu-lagu hiburan rancak pelbagai genre untuk anda hanya di Santai 37. Meneruskan pertemuan kita petang ni bersama dengan dua buah lagu menerusi Santai Kenangan, dibawakan kepada anda dua ratu rock negara kita, Shima, Apa Kau Rasa. Ini dia Ella. Tiada tangis lagi untuk anda semuanya.

0: Cok FM bersama-sama meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan Black Dog Bone. Ini dia hatiku luka lagi. 4.55 minit petang. Santai kenangan
1: adalah yang terakhir.

0: bersamamu menimbau nostalgia, nostalgia, santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama 5 petang. Utama 5 petang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sang FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Senin untuk petang ini 27 Julai 2026 samaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Terus bersama dengan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin, ia ditemani penolong jurutera Saziri Ibin hingga ke pukul 7 malam nanti. Nantikan pukul 5.20 minit petang untuk bersama menerusi rancangan Goyang Kaki 5. Baik, dahulu bersama dengan Black Rose, ini dia simfoni untuk anda semuanya, Santai Kenangan.

Menangkan 12 Safar 1448 Hijriah. Saya akan kongsikan bersama anda mengenai 3 buah pulau yang terdapat di Sandakan. Biar santai mengenai 3 buah pulau yang selalu menjadi sebutan masyarakat di sekitar daerah Sandakan. Dan untuk pulau yang pertama, kita akan bercakap mengenai Pulau Selingan. Pulau Selingan merupakan salah sebuah pusat pelancongan utama yang terdapat di Taman Pulau-Pulau Penyu Sandakan. Berkeluasan 8 hektar, merupakan satu-satunya pulau dalam warta Taman Negara yang dibuka kepada orang awam untuk bermalam. Dan berikut beberapa trivia santai dan unik mengenai Pulau Selingan, yang mana Pulau Selingan merupakan pusat penetasan 24 jam untuk pusat penetasan telur penyu, 24 jam paling tua di Asia. Pusat pemuliharaan di Pulau Selingan memegang rekod sebagai pusat penetasan penyu paling lama beroperasi tanpa henti di rantau Asia Tenggara, bermula sejak tahun 1966. Dan hebatnya program kutipan dan pengeraman telur penyu di pulau ini berjalan setiap hari selama 365 hari tanpa cuti, walaupun semasa musim tengkujuh ataupun ribu. Apapun peraturan ketat, lampu senter ataupun torch light waktu malam, yang mana apabila malam menjelang, seluruh pulau akan bertukar menjadi gelap gelita. Kehadiran cahaya tiruan boleh menakutkan penyu yang mahu bertelur ataupun mengelirukan anak penyu yang baru menetas untuk mencari jalan ke laut. Pelawat juga dilarang sama sekali menggunakan lampu sulu, cahaya telefon bimbit atau lampu kilat kamera flash di kawasan pantai. Anda hanya dibenarkan berjalan mengikut panduan ranger yang menggunakan lampu khas berwarna merah yang tidak mengganggu penyu ketika bertelur. Setiap kali anak penyu menetas dari sarang pasir di pusat pengeraman, ranger akan terus melepaskan mereka ke laut pada waktu malam. Dan proses ini tidak boleh ditangguhkan. Anak penyu mempunyai tenaga dalaman terhad yang dipanggil frenzy period, yang bertahan selama beberapa jam sahaja selepas menetas untuk membantu mereka berenang sejauh mungkin ke dalam laut bagi mengelakkan pemangsa di pesisir pantai. Juga Pulau Selingan merupakan syurga snorkeling milik pribadi waktu siang. Ya, sementara menunggu waktu aktiviti melihat penyu bertelur yang hanya bermula selepas jam 8 malam, aktiviti di waktu siang di Pulau Selingan adalah sangat santai. Dan disebabkan kuota kemasukan pelawat yang sangat terhad ke Pulau Selingan, anda boleh menikmati aktiviti snorkeling di dalam air yang jernih seolah-olah berada di atas pulau pribadi milik anda sendiri. Wow, saya ada beberapa kali pergi ke Pulau Selingan. Selain penyu, Pulau Selingan juga dipenuhi dengan populasi biawak air ataupun water monitor lizard bersaiz besar yang bertindak sebagai pembersih semula jadi pulau. Biawak-biawak ini sangat gemar memburu telur penyu di kawasan pasir pantai, dan disebabkan itu semua sarang telur penyu di pusat penetasan dipagar dengan jaring besi yang kukuh untuk menghalang reptilia ini daripada menggali pasir. Itu dia sedikit trivia santai mengenai Pulau Selingan di Sandakan ini menerusi Goyang Kaki Lima yang pertama. Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan petang ini bersama dengan Blues Gang Jambatan Tanpa Ruli. Ini dia Ewa, Dancing Queen untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Suara Sandakan kembali bersama menerusi Goyang Kaki Lima. Untuk petang ini, this is ni 7 Julai 2026. 12 Safar 1448 Hijriah. Kalau tadi kita bercakap mengenai Pulau Selingan, seterusnya menerusi trivia santai untuk Goyang Kaki Lima petang ni, kita akan bercakap mengenai Pulau Bakungan Kecil. Pulau Bakungan Kecil merupakan sebuah pulau tropika seluas 8.5 hektar yang terletak di dalam kawasan Taman Pulau-Pulau Penyu Sandakan juga. Dan pulau ini terkenal sebagai pusat pemuliharaan penyu yang sangat penting, namun menyimpan pelbagai keunikan geografi dan semula jadi yang jarang didengari oleh orang ramai. Dan kalau nak tahu sebenarnya Pulau Bakungan Kecil mempunyai gunung berapi lumpur aktif. Mana di bahagian tengah pulau ini terdapat sebuah bukit kecil di mana gunung berapi lumpur Mat Volcano masih aktif dan lumpur hangat dan air kelihatan membuak-buak keluar dari kawasan tersebut secara semula jadi. Menariknya, sesetengah pelawat percaya lumpur ini mempunyai khasiat terapeutik untuk kulit. Dan Pulau Bakungan Kecil juga merupakan jiran terdekat dengan Filipina. Terletak betul-betul di pinggir sempadan antarabangsa, jaraknya kurang daripada 2 km dari Pulau Great Bakungan yang berada di bawah wilayah Filipina. Dan disebabkan kedudukannya yang sangat hampir, nama pulau ini pernah direkodkan secara rasmi dalam perjanjian sempadan antarabangsa pada tahun 1930 antara Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dan sekiranya anda berdiri di tepi pantai pulau ini pada waktu petang, anda boleh melihat daratan negara jiran dengan sangat jelas. Walaupun ia adalah pulau terbesar di antara 3 pulau dalam Taman Pulau-Pulau Penyu Malaysia, Bakungan Kecil dikategorikan sebagai zon penyelidikan dan pemuliharaan yang ketat. Pantai di sebelah utara dan barat pulau ini menjadi lokasi kegemaran penyu, agar ataupun green turtles yang mendarat dan bertelur. Dan di pulau ini juga terdapat pusat penetasan telur ataupun hatchery yang dikawal rapi oleh ranger Taman-Taman Sabah. Kalau nak tahu juga, pusat Pulau Bakungan Kecil ini juga merupakan pusat lepak geng biawak. Wow, geng biawak. Yang mana menurut pengalaman pekerja tempatan ataupun ranger di Pulau Bakungan ini, pulau ini juga mempunyai populasi reptilia lain seperti biawak. Tapi uniknya, setiap waktu petang, berpuluh-puluh ekor biawak dilaporkan sering berkumpul di kawasan pantai atau kawasan berair di belakang pulau untuk mandi manda dan mencari sisa makanan. Daripada penyu dan hidupan marin di terumbu karang sekelilingnya, Pulau Bakungan ini juga menjadi persinggahan bagi keluang pulau ataupun island flying fox, yang mana mamalia terbang ini akan bermigrasi dan menyerbu pokok-pokok di pulau ini dalam jumlah yang banyak, terutamanya apabila tiba musim buah-buahan hutan. Itu dia sedikit trivia santai mengenai Pulau Bakungan Kecil. Sebuah pulau tropika seluas 8.5 hektar yang terletak di dalam kawasan Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan ini. Oh ya, meneruskan teman-teman kita menerusi Santai 37 dalam Goyang Kaki Lima. Ini dia Wings, Bernafas Dalam Lumpur. Sebelum itu dengarkan dahulu Casey, Serbu Impian. Lama tak dengar lagu ini. Untuk anda semua yang dalam geng, bukan geng biawak, tapi dalam Goyang Kaki Lima. Ada yang sedang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda, semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat dan cepat petang ini.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Goyang kaki lima, dua buah pulau telah pun dibawakan kepada anda. Pulau Selingan, Pulau Bakungan juga telah dibawakan kepada anda. Dan untuk pulau seterusnya, pulau yang menjadi sebutannya berbeza-beza. Penduduk tempatan kerap menyebutnya sebagai Pulau Shanghai ataupun Pulau Shanghai. Walaupun namanya berkongsi dengan bandar metropolitan Shanghai di China, pulau ini merupakan pulau kecil tempatan yang tenang dan terletak di Teluk Sendakan, bersebelahan di sebelah timur Pulau Timbang. Pulau ini sangat terkenal dalam kalangan pemancing tempatan di Sendakan. Kawasan perairan di sekitar pulau ini kaya dengan pelbagai spesies ikan grade A seperti jenaha, kerapu, ikan putih, lepek dan pari. Sering juga jadi port strike utama untuk pemancing bottom ataupun casting. Walaupun saiz pulau ini tidaklah terlalu besar, ia dilengkapi dengan kemudahan pendidikan iaitu Sekolah Kebangsaan Pulau Shanghai, SK Pulau Shanghai, bagi memberi kemudahan pendidikan asas kepada anak-anak komuniti tempatan di pulau berkenaan. Dan di bahagian barat daya pulau ini terdapat penempatan perkampungan nelayan tradisional di mana kehidupan seharian penduduknya berteraskan aktiviti laut dan sumber perikanan. Dan pengangkutan utama untuk ke pulau ini atau bergerak ke Bandar Sendakan adalah dengan menggunakan bot penambang ataupun bot nelayan. Okay, pulau ini bersaiz agak ringkas, sekitar 3 hektar saja dan masih dikelilingi serta dilitupi oleh tumbuhan hijau dan hutan bakau tempatan yang memelihara ekosistem marin sekelilingnya. Itu dia TV yang terakhir, TV yang santai mengenai Pulau Shanghai yang terdapat di daerah Sandakan ini. Meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima dibawakan kepada anda Latki Banian Jani Hai, lagu yang menjadi soundtrack filem Kuch Kuch Hota Hai, lagu yang cukup popular di era penghujung 1990-an. Dengarkan hanya di Sarakan FM bersamamu.

0: bersama kami Sanak FM.
1: Santai Kenangan 4:30 petang hingga 7 malam.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan Santai 37 untuk jam yang terakhir petang ni, bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persima RTM Klik. Anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin dalam kesesakan lalu lintas di sekitar Jalan Utara Santakan, Jalan Labuk menuju ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Dan tadi berlalu rancangan Goyang Kaki Lima yang ke udara setiap Isnin mulai soal pukul 5.20 minit petang hingga ke pukul 6 petang. InsyaAllah rancangan Goyang Kaki Lima akan ke udara pada waktu yang sama minggu hadapan bersama dengan saya DJ Anda Iswan Iman Syamsuddin. Kepada kakak-kakak kita di rumah sana yang sedang menyediakan juadah makan malam, selamat menyediakan juadah makan malam, santapan keluarga dan juga anak-anak. Mungkin nak disajikan kepada keluarga yang bertandang ke rumah anda. Ada adik kita yang baru pulang dari sekolah, mungkin pulang dari beriada, pastikan anda pulang terus mandi, bersihkan badan, mungkin boleh solat, matikan solat maghrib pada waktu 6.27 minit petang nanti. Juga mungkin boleh meneruskan mengkaji pelajaran anda usai menunaikan solat maghrib nanti. Kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu dari negara jiran kita Indonesia. Alda Risma, Aku Tak Biasa, ini dia Reason, lagu yang menjadi runut dalam drama Autumn in My Heart. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang kudara sepanjang hari ini. Santai 37.

yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak. Santai Kenangan di Sarangan FM.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wow.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

dan juga Raihan terus membawakan kita ke pukul 6.41 minit petang. Ya, 6.27 minit petang tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib dah bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu isyak bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.41 minit malam nanti. 42 minit petang, nampaknya pertemuan kita menerusi Satai 37 edisi Istimewa untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini menerusi Evo 611, Zoom 113 dan juga menerusi Satai 37 untuk petang ini. Kita telah pun memperolehi informasi yang disampaikan dari masa ke semasa, juga lagu-lagu hiburan yang disiarkan sepanjang hari ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Saya mengundur diri, insyaAllah seawal pukul 7 malam nanti kami akan bersambung siar dari Sabah FM. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Ya, untuk apa Aisyah? Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 27 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah berputus asa dengan apa yang sedang anda usahakan. Mana tahu sekarang ni anda sedang usahakan sesuatu, tapi dalam masa yang sama anda rasa macam tak mahulah, macam payahlah nak teruskan kan. Jadi tak apalah, sampai di sini sajalah. Tapi jangan pernah berputus asa. Mungkin hasilnya belum kelihatan hari ini, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil sedang membawa kita lebih dekat kepada impian. Teruskan berusaha, teruskan berdoa, dan yakinlah bahawa setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Apa yang penting bukan seberapa pantas kita sampai, tetapi seberapa istiqomah kita melangkah. Semoga setiap usaha hari ini dipermudahkan, membuahkan hasil kan. Kita teruskan, kuatkan semangat kita. Sebab apa? Sebab selagi kita bersabar, impian yang kita inginkan itu insyaAllah akan tercapai. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Jangan pergi dari diriku.

paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

gerakan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani.

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Dinarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.

0: W 101.5 FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani

0: Saba FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

terima kasih kepada anda yang terus setia layan sampai FM dalam Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Dan sekarang ni pukul 8.5 minit. Manalah tahu kan waktu sekarang ni pada anda yang tidak dapat mendengar di frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan tidak dengar di RTM Klik. Dengar-dengar RTM Klik. Lepas tu tiada lagi kan. Cuba dapatkan di frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Sebab sekarang ni Sabah FM menerusi aplikasi dan platform RTM Klik sedang mengalami gangguan sehingga kita beritahu kelak. Dan untuk itu ada di antara kita sekarang ni yang menyimpan dendam kan. Pastinya ada kan yang sedang berdendam hingga ke hari ini. Tapi tolong jangan pelihara dendam tu kan. Nah, jadi macam manusia dah kan. Okey, baik. Seberapa banyak pun dendam yang kita simpan pada seseorang, percayalah, yang paling penat apa sebenarnya? Hati kita. Kan, bukan mudah untuk memaafkan, tapi apabila kita memilih untuk melepaskan, hati kita akan terasa lebih ringan dan hidup pun jadi lebih tenang. Aman duniaku tanpa dendam kan. Okey, tak semua perkara yang perlu dibalas, ada yang lebih indah apabila kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau hari ini masih ada yang marah kan atau rasa kecewa, cubalah lepaskan sedikit demi sedikit rasa dendam kita tu. Dendam kita tu kan. Kerana ketenangan itu jauh lebih berharga daripada dendam yang dipelihara. Jangan sampai dendam dipelihara. Baik, terus layan. Dengarkan lagu ini, Dendam Dalam Diam, Datuk Nora. Sabah FM, bagus bang.

0: jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di storan talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Anda sedang mendengar

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Itu dia lagu Bila Diri Disayangi UK. Seperti awal tadi kita ada Rahmat Mega dengan lagu Tuhanku. Dan Amir Ukis antara juga artis yang akan berada di pentas konsert Nurani. Konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi kepada anda yang duduk berdekatan di Tuaran,

0: 95.7 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: وسلم.
1: Sinfoni. Bersama Anda di Sinfoni

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Kau tengok, bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan, nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar dia cakap Benzolo tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO.
4: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
4: Saya, Aisyah.
5: Dan saya, Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella sekarang ni pukul 8.31 minit malam. Tak sangka kan? Begitu pantas masa berjalan. Terima kasih kepada anda yang terus layan kami melalui frekuensi 89.9 dan siaran radio Sabah FM menerusi aplikasi dan platform RTM Klik. Buat masa ni sedang mengalami gangguan dan para pendengar Sabah FM disarankan untuk beralih ke saluran radio menerusi frekuensi Sabah FM, tempatan bagi untuk terus mengikuti rancangan serta maklumat terkini daripada Sabah FM sepanjang tempoh gangguan ini. Dan sebarang kesulitan yang amat dikesali dan kesabaran anda inilah yang sangat kami hargai. Dan sebarang perkembangan lanjut mengenai RTM Klik dengan status pemulihan siaran, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih kepada anda yang terus komen kami di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, bah. Yang mana kita ada ramai kan. Dan di ruangan komen WhatsApp Sabah FM juga, 019-490-4848 juga. Kita pun ada. Kita ada Nurzita, kita ada Emma kan. Kita ada Zafira. Dan di ruangan nanti kita akan balas balik. Okey, baik. Pada anda mungkin malam ni, malam anda, malam hari Isnin, malam yang begitu penat sebab seharian kita bekerja, dan malam ini malam untuk anda berehat. Jangan pula nanti scroll-scroll, orang katakan mau tidur. Tapi scroll-scroll nanti sampai tengah malam. Belum lagi tidur bilangnya pukul 10. Last kali pukul 11, pukul 12. Nak juga tidur-tidur kan. Jadi ambil peluang ini untuk kita berhenti berehat, untuk merehatkan fikiran kita, mental kita, fizikal kita. Baik, Sabah FM, Sabah FM, bagus bah.

0: lagu kita dengan kat mana. Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Ranarina.
0: Boleh bang, kalau kau boleh.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun yang sedang dihadapi, lakukanlah satu demi satu dengan tenang. Jangan biarkan kesibukan menghilangkan senyuman, kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada hasilnya. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan pernah berputus asa dengan apa yang sedang kita usahakan. Semoga setiap usaha kita hari ini dipermudahkan dan membuahkan hasil yang terbaik. Terus kuat, terus semangat dan jangan pernah berhenti untuk mencuba. Baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Dan sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Sampai FM, bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Benda tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu pada siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan sisi bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetap.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang nak beli tiket pun agak mahal. Tiket mahal lah. Sebenarnya semua orang pandang saya. BMS, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kena beli tiket paling orang RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tak pasti. Bayar tiket madani dan duduk depan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri Sembilan di Port Dickson. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia. Itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
2: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang berteman dengan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasa, kamu boleh request 3 buah lagu. Kamu boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar, si Elis, Raymond, Norzita, Lisa. Belum pukul 9, dorang sudah minta lagu, sudah bagi ucapan semua. Kejap lagi lah kita baca ucapan kamu. Sebelum itu kita mau layan terus lagu permintaan seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan juga Hazama. Beku Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: pagi. Nanti kalau balik, WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

saya Lukman Podolski. Asal kau bahagia. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu orang, okey? Jadi untuk siri jelajah pramusim Sabah FC, mana peminat-peminat bola sepak Sabah FC? Cuba angkat tangan dulu. Dah nampak pula kan? Okey. Jadi kena ubah jadual sudah. Sepatutnya pada 1 Ogos 2026, perlawanan di antara pilihan Keningau menentang Sabah FC di Kompleks Sukan Keningau. Tetapi baru sahaja diumumkan di page Sabah Football Club, di mana perlawanan itu akan diubah pada 31 Julai 2026, bermakna hari Jumaat ini. Jadi orang-orang Keningau ataupun orang-orang Tenom, pedalaman lah, siapa-siapa peminat bola sepak Sabah FC, mari kita kasih gagar itu Keningau. Kita ramai-ramai datang sana untuk berikan sokongan pemain-pemain baru Sabah FC, pemain-pemain import, dan juga saya rasa ramai juga yang akan menyokong pemain-pemain pilihan Keningau. Okey, jadi jangan lupa 31 Julai 2026 bersamaan dengan hari Jumaat pukul 8 malam di Kompleks Sukan Keningau. Okey, jadi datang awal-awal supaya kamu dapat duduk di tempat yang selesa, orang bilang. Awal-awal jam 4 petang ke 3 petang ke, lagi mantap. View kamu lagi best, orang bilang. Jadi ramai-ramai bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan satu kampung pun boleh. Yang paling penting, ini siri jelajah kita kasih rancak di Keningau. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Facebook Sabah Football Club.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus, bah?

RTM Click, boleh dapatkan secara percuma saja aplikasi RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang ni tidak susah-susah lagi mau buka lagi radio besar-besar di rumah kan. Di telefon pun boleh sudah sekarang. Yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah nikmati radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan di TV. Okey, ada macam-macam drama, telemovie, semua ada di hujung jari je. Jadi jangan kasih lama kamu kempen kamu punya kawan-kawan dan juga keluarga kamu. Sekarang ini ada sudah RTM Click, tinggal kamu muat turun lagi sekarang. Okey, apapun terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar yang paling spotting ni, macam si Alice Raymond dari Kuching Sarawak hadir malam ini. Dan ada 3 buah lagu, semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Untuk kawan-kawan di Sabah, semoga semuanya dipermudahkan urusan segala urusan-urusan dapat diteruskan dengan lancar. Terima kasih. Ada Sinur Zita juga di sini. Selamat malam untuk sahabatku yang terus layan lagu-lagu best malam ini. Dia bilang memang mantap, memang terbaiklah untuk malam-malam macam ni. Mau relax-relax lagi, layan pula lagu-lagu yang jarang-jarang, dia bilang jarang-jarang diputarkan. Sebab lain orang, lain dia punya lagu permintaan. Jadi itu yang best. Bila kita nampak yang lagu lama sudah tidak diputarkan, tapi tiba-tiba dorang minta lagu tu, nah memang ngam lah itu. Kan kadang-kadang lagu ni boleh membuatkan kita terimbau kenangan lalu, cewa kan. Ataupun lagu itu khas untuk seseorang, kamu boleh bagi ucapan juga untuk dia. Nanti Ozel kasih tunai ucapan-ucapan kamu. Jadi jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 0194904848. Jalan terus di Sabah FM.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
1: Ha, ACO?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya ACO.
4: Dan saya tujuh cekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
1: Jangan lupa apa kita dipegang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: hancur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial, tapi

0: Mardi soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengiktirafan menerusi anugerah sempena sambutan Ma'al Hijrah mampu melahirkan modal insan cemerlang khususnya dalam kalangan belia. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pengiktirafan itu wajar dijadikan landasan membangunkan ummah menerusi pemerkasaan aktiviti keagamaan dan kerohanian yang lebih dekat dengan golongan muda. Beliau ditemui selepas menghadiri sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Kinabatangan di Masjid Daerah Kinabatangan. 5 anugerah disampaikan sempena sambutan kali ini. Penerima anugerah dipilih menerusi penelitian terhadap sumbangan dan kekuatan setiap calon sebelum dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa. Istiadat Convocation Politeknik dan College Community Zone Sabah bakal mencipta sejarah apabila diadakan secara gabungan buat julung kali. Ia melibatkan 12 institusi pendidikan di seluruh negeri. Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Teknologis Abdul Razak Sabtu berkata, pendekatan baharu itu bertujuan memberi pengiktirafan rasmi tertinggi kepada graduan selain menjadi inisiatif ke arah pelaksanaan convocation berskala lebih besar melibatkan semua politeknik dan college community di negara ini. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Convocation menghimpunkan 3 politeknik dan 9 college community itu akan berlangsung dalam 4 sidang bermula 21 hingga 24 September depan di Politeknik Kota Kinabalu. 2052 graduan bakal diraikan manakala Tun Musa dijadual merasmikan istiadat berkenaan pada sidang utama 21 September. UMS memperkuku kesedaran mengenai keselamatan kanak-kanak menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR antarabangsa. Ia melibatkan kerjasama dengan Universitas Erlangga Indonesia dan Klinik Kesehatan Menggatal. Ketua Jabatan Kejururawatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan UMS, Dr. Dina Clay Thomas berkata, program memberi tumpuan kepada pendidikan kesehatan komuniti, terutama aspek penjagaan dan keselamatan bayi. Sesi pendidikan kesehatan bertemakan Safety for Baby dikendalikan pelajar UMS melalui penerangan interaktif demonstrasi dan reruai pendidikan. Program berlangsung di Klinik Kesehatan Menggatal turut melibatkan penyertaan beberapa institusi pengajian tinggi lain dalam memperkukuh kerjasama akademik dan promosi kesehatan komuniti. Program Gotong Royong Perdana mampu memupuk kesedaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kampung di samping memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Justru Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Datu Victor Pipaut mahu program berkenaan diperluas ke perkampungan lain di daerah Tambunan. Beliau ditemui dalam program Gotong Royong Perdana di Kampung Sunsuron, Tambunan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

sekarang. Ha, jadi apapun, masih lagi bersama Ozel di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM. Okey, untuk hari ini, edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Okey, yang paling penting kamu masih lagi stay sekarang ini, masih relax lagi, tengah tunggu lagu-lagu permintaan kan. Nah, steady kamu. Ozel sudah susun cantik-cantik, susun mantap-mantap lagu-lagu kamu. Jadi kamu stay tune, jangan kemana-mana, jangan tukar siaran. Yang memandu, jangan lupa log itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar suara Ozel ke udara malam ini. Okey, jadi tidak susah-susah lagi. Di sana juga kamu memandu, sana juga mau tukar siaran. Nah, mengganggu sudah fokus pemanduan kamu itu. Ha, jadi kamu lock sekarang, senang jatuh lock, tekan lama-lama baru dia terlock lah. Okey, apapun, terima kasih untuk Zafira hadir dari Sandakan. Dia bilang selamat malam untuk sahabat-sahabat, terima kasih untuk permintaan-permintaan lagu malam ini. Best-best, dia bilang. Ha, jadi kalau mau lagu best-best lagi, ada jam ketiga lagi nanti, kamu minta lagi lagu-lagu. Satu orang tiga lagu aja, jangan pandai-pandai ditambah 6-10 lagu. Kawan-kawan lain pun kasih peluang juga. Oke, okay? WhatsApp sekarang lagu permintaan kamu di 0194904848. Layan terus, ini dia Men's Skin Begin Sabah FM. Bagus banget.

0: Podcast Kabar FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Ragi bujangan leles kerana

yang terus layan Sabah FM. Dia bilang dari siang tadi sampai sekarang ini masih lagi terus layan bersama dengan keluarga yang tersayang, walaupun penat bekerja siang tadi dan malam ini sambil kopi-kopi cica lagi roti, dengar pula lagu favorite. Memang syok lah. Dengar di RTM Klik. Sekarang ni tidak perlu lagi radio yang besar yang dulu-dulu punya ni. Di telefon pun boleh, dia bilang. Apapun, terima kasih Jack pernah sudi layan Sabah FM secara online. Jadi apapun, untuk keluarga sentiasa sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Okay? Jack dari Keningau, Sabah, dia bilang. Okay, terima kasih. Kalau kamu ada ucapan-ucapan untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, jangan malu, jangan segan, WhatsApp terus di 0194904.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

Jadi lagu daripada Ernie Zakri dan Andy Rianto, Nostalgia. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan baru-baru ini, semua rakyat Malaysia dapat menikmati siaran perlawanan Piala Dunia 2026. Dan kali ini pula, Sukan Commonwealth di Glasgow 2026, kamu juga boleh mengikuti perkembangan terkini dengan menyaksikan Sukan Commonwealth punya best, kan? Jadi inilah masa yang sesuai kamu terus bagi tahu kawan-kawan kamu untuk saksikan ataupun menonton Sukan Commonwealth. Kamu suruh dorang buat turun aplikasi RTM Click. Lagi senang, percuma lagi. Nah, ada internet saja, memang boleh terus menonton apa-apa saja sukan yang sedang berlangsung di RTM. Okey, dan ini Ozel mau kongsikan info. Sedekat pukul 9.30 malam tadi, pungutan pingat. Saat ini Australia sedang mendahului di tempat yang pertama dengan kutipan pingat keseluruhan sebanyak 40, di mana pingat emas 17, perak 9, gangsa 14. Diikuti England 21 pungutan pingat dengan 5 emas, perak 10, gangsa 6. Diikuti dengan Canada 11 pungutan pingat, 4 emas, 4 perak, 3 gangsa. Dan Malaysia di tempat yang ketujuh, okey, ada 4 pingat dapat dikutip untuk hari ini. Pingat emas 2, gangsa 2. Kita mengharapkan untuk hari-hari seterusnya Malaysia mampu mendapatkan lebih banyak pingat sepanjang Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kami akan update juga kamu dari semasa ke semasa. Layar terus, ini dia Faizal dengan Mimpi, tajuknya Bila Sampai Waktu. Sabah FM.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
4: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.

dari sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

0: Diem baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. Itu ujung cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Saya tengok dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunahan lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu kapan? Lari kapan? Lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Boyang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Qua FM. Giocala, la rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026, 13,448 Hijrah. Dari selatan terai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah, sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana juga anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati. Bercinta jarak jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung.

teringat si jantung hati. Teringat si jantung hati tak apa. Jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah peniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke ucap alhamdulillah tau. Lama juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Terima kasih banyak-banyak. Tiba petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Johar, Limbung, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Kita Cok dari Bandaraya Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lampu Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, LB Yana, Rosil Yana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Kemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan jiwi sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Moon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syaputra Mesin Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmisi Abdullah Pucung hadir, kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruhan tu. Teman pertama sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Search dengan anda Pelesik Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru berteman dengan National FM. Okey, selamat tengah malam untuk anda ya. Sudah tentunya anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya? Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16 ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi tau. Ada tak nak mengundi. Kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara? Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita. Tapi apa yang kita sumbangkan pada negara? Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara? Macam Dian Farisa, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Rus Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rosaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okay. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng berhantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Melampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana kan. Memang manis orangnya. Jangan marah lah. Kalau tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri, ya. Tak salah kan. Terus berhibur lagi. Hiburan yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pucuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu anggu-anggu kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada, dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki terutamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni, orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi Nasional FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani, Drive Penang. Ada Daddy Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Lori juga. Abang Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Itah Chod, Amir Sarah, Farhan, Dato' Mami, Emma Irina, Ayiz Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Esting, Puteri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun, pilot darat juga, Atan Buncit, Pad, Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Norani 84, Ati Azriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Minta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Polis, Kaila Arkir, kata Salam Asang juga turut bersama-sama. Sebab MC luncur, terus janji sampai UH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana Nasional Geng Buruh Hantu telah pun mendunia. Nasional FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wow, salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Andi 83, Andi 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12.00 hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu Citaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zian ataupun Pangah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng yang berhantu? Terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharafan, lirik oleh Samiro. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan, ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju, ya. Ha, seronok. Itulah namanya hiburan di Game Pro Hantu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Tak risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, ha, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semula, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menjalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah, eh. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin dan juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni, bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul. Jenayah yang betul depan mata kita, kan? Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Bro Hantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rosnani Ani, Hazliza Baha, Abun, Linda Kitchen, Yana Cik Buti, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobing, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda, ya. Wan Baling, seperti biasa, melaporkan diri, bang, dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zalina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Nur Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya penumpang-penumpang tak tidur ni, bang. Kita jangan kasih dia tidur, eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Noru Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Macho Koma, Kamaria, Aid Zamani hadir GBH. Okey. Yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Bahru dah hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Musik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu, kan? Geng-geng Buruh Hantu, peningan-peningan Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja musik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
orang ada orang tu terlalu kecewa sangat. Macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted luncur terus RGB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ini tiba masanya.

Sting dengan kau tetap ku hanya hati. Walau pergi ke mana pun dia tetap kita hanya hati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasional yang berhantu. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Dan waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farmer juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan itu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Masa Saleh, Syafi'i, Rio. Oh, Abang P.E. Rio layu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida, TSK, Hayati, Ahmad, Ayu, Yong, Izzah, Inu, Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang, sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Potak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulah, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada
Azmi dan juga Amy Mastura. Harapan semalam. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Peringat-peringat Nasional FM di saat tiru dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey? Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan negeri 9 dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari. Manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, itu secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri 9 telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nistario, ada Adib, Maksuna, Jun J.R., Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah, ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagilah laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Askit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi pun juga til Nak sambung lagi, saya dah tindak aja lah. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pada-pada darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Alif Zai Alif di sini sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis. Rindu yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa. Rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan? Bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada. Rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat. Dato' Nasir yang berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tapi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu semuanya selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula. Jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ahim melaburkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia Miza 82, Ijad Matahari. Kita ada Oja Yim OSYM, Linda Rizkula. Kita ada Bam Bam Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fauzia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah, Masura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana National Game Buruh Hantu mendunia. National Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di National Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur!

hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan ya. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bagus solat tahajud, yang selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimatlah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICBT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rosie Kana, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Irish Jomeche, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasih hon. AI 13 juga terus bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tapi bujuk katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah ini. Menerusi lagu pada tahun 1981. Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Gujitan, Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Abdul Harun Abdul Majid. Break dog pun dengan dulu dan sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza. Dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Sebenarnya lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Feel it.

awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Quantão com Deus.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang sangat dimuliakan dan sangat dikasihi. Jangan lupa saling mendoakan kita, ya. Tuan-tuan doakan saya, ya, abang ibu, bapak ibu, paci-maci, babu-babu, semua saling doakan kita. Saya doakan kita, kita doakan saya. Kita tidak tahu siapa antara kita ini doanya yang dipandang dan dikabulkan oleh Allah. Dan dalam kita berdoa ini jangan lupa bila orang, ya Allah, aku aminkan doa sahabat saudaraku seluruh umat Islam ini, ya. Terimalah doa mereka, ya Allah. Dan aku pun menumpang dalam doa itu. Ampun maaf sahabat yang mulia, kita tidak boleh garanti doa kita ini makbul. Tapi barangkali orang lain yang lebih dekat dengan Allah, doanya yang Allah Ta'ala pandang. Jadi bila orang mengampit-ngampit, kita doa sama saudara-saudari kita, mudah-mudahan insyaAllah. Sahabat yang sangat dihormati, kalau ditanya apa kita cari dalam hidup, biasa orang kan jawab dua benda lah. Paling kurang, sebetulnya banyak lagi. Setiap orang lainkan misi hidupnya. Tapi paling kurang kita akan cakap begini. Kita mau apa dalam hidup? Mau bahagia. Mau apa dalam hidup? Mau damai. Ya, semua orang mau bahagia, orang tidak mau susah. Semua orang mau damai, mau tenang. Tidak ada orang mau ribut-ribut. Tidak ada orang mau kan kelangkabut-kelangkabut hidupnya. Tidak ada. Semua kita ini mau bahagia. Semua kita ini mau damai. Makanya kalau mau bahagia, kalau mau damai, kata hukama apa? Kebahagiaan dan kedamaian hidup itu, itu terletak dari cara menyikapi sesuatu permasalahan dalam hidup. Bagaimana kita dengan izin solve the problem? Macam mana kita menyikapi, ya, macam mana kita punya persepsi dalam masalah kehidupan kita, itu menjadi kayu ukur untuk kebahagiaan dan kedamaian kita. Kita tidak akan bahagia sahabat kalau setakat harta, setakat kemewahan hidup. Ada orang misinya itu, aku bahagia Ustaz kalau hidupku kaya. Ya, ya, tapi berapa lama juga bos boleh bertahan kekayaan kita, kan? Sampai satu saat mati juga kita. Ada ketikanya kekayaan itu kalau tidak kena gayanya, paham nih? Kalau tidak kena gayanya, jadi beban sama kita. Justru kalau terbeban, bahagia itu. Tidak. Sama juga mau damai. Kita suka damai, tapi kerja kita cari gaduh sih sama orang. Cuman mau damai. Sana sini orang tidak suka kita. Mulut kita tidak jaga, tingkah laku kita tidak jaga, jadi toksik sana sini. Maka kita tidak akan damai. Lalu pesan para hukama, kalau mau damai, kalau mau bahagia, sikapi sesuatu itu dengan sebaik yang mungkin. Cara kita menyikapi itulah menjadi ukuran kebahagiaan dan kedamaian kita. Saya teringat satu artikel pernah saya baca lama sudah. Saya kongsi dengan sahabat pendengar yang sangat saya kasihi. Ada penulis katanya gini, tidak semua orang yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah itu hatinya mengingati Allah. Dan tidak semua orang yang melihat piramid itu menghina Fir'aun, dan juga. Jadi ada ketikanya orang yang tawaf itu ingat sama Allah, nangis, mengenang dosa-dosa. Tapi ampun maaf, hari ini ampun maaf, kita tidak dapat menafikan ada yang main game, ampun maaf, ada juga yang ampun maaf buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibuat di situ. Kadang-kadang ketika tawaf tidak ada penghayatan ya. Jadi kata pengarang ini, saya mau sampaikan begini. Bukan apa yang kita pandang, tapi bagaimana cara kita memandang. Betul kan? Kalau kita melihat piramid, tapi yang kita nampak adalah kebesaran Allah, Allahu Akbar, macam mana ini boleh buat bangunan begini hebat. Kita menisbahkan kehebatan itu kepada Allah. Nah, itulah dinamakan orang yang memandang dengan mata hati. Tapi kalau sudah di dekat Ka'bah, tapi hati jauh daripada Allah, masih sibuk dengan urusan lain, bahkan jauh daripada menghayati ibadah itu, maka tidak dapat nilai. Bahkan ampun maaf ya, kita tidak boleh tentukan pahala orang ya. Kita bukan Allah Ta'ala, itu kuasa Allah. Tapi setidak-tidaknya boleh kita katakan, rugilah bosku, kenapa begitu, rugi kita. Makanya hati-hati kita. Jadi ukurannya bukan apa yang kita pandang, tapi bagaimana cara memandang. Bahkan piramid saja pun, bila kita melihat dengan kacamata kebesaran Allah, maka kita nampak subhanallah, Allahu Akbar, tidak ada kuasa yang boleh membuat nih. Kalau kita bilang Fir'aun dengan kuncu-kuncunya, kalau Allah tidak izin, siapa itu? Tidak siap. Sama juga dengan Ka'bah. Bila kita memandang Ka'bah dengan pandangan kehambaan kita, kita akan merasa melihat kebesaran Allah. Tapi kalau datang sana, ampun maaf, sekadar menghabiskan rukun, tidak ada apa-apa, just jalan-jalan, nah habislah kita. Tidak ada yang kita dapat, melainkan penat, rugi, sudah spend berapa banyak duit, tapi tidak ada penghayatan. Akhirnya inilah yang dikatakan kunci bahagia itu, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu, bagaimana cara kita memandang. Kalau cara memandang itu dengan kacamata Allah, dengan cara Allah memandang, cara Allah mendidik kita, maka kita akan selalu mendapat hikmah, maka kita akan merasa bahagia dan kita akan damai. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, ingat, bukan apa yang kita tengok ya, tapi bagaimana cara kita menengok, itu jadi ukuran bahagia dan kedamaian. Mohon maaf lebih dan kurang, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang gerjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: Ingatlah, di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian, kamu meniup padanya. Lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: What you

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: Samo.
1: Ivo.
0: Ivo. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua mendengarkan Senagan FM awal pagi ini. Ha, yang mana menantikan siaran Senagan FM bermula 5.50 minit pagi tadi bersama dengan Abang Syaf. Okey, bertemankan penolong jurutera Sazir Ibn dan Syaf akan kesekawan kamu sini sampai pukul 11 pagi nanti, pastinya menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai Gerakan Solo hari ini. Okey, hari ini hari Selasa 28 Julai 2026 bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah. Semoga semuanya baik-baik saja, okey? Yang mana kurang sihat tu, jangan lupa makan ubat. Nah, kalau kamu punya sakit tu melarat berapa hari sudah kamu biarkan, jangan kamu abaikan, okey? Kamu terus pergi klinik ataupun hospital untuk dapatkan rawatan selanjutnya. Jadi macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Okey, yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, mau turun sekarang secara percuma di Google Play App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM teman setia anda. Oh yeah, sekejap lagi Syaf pun kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Terus dengarkan Senagan FM bersamamu.

Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Kids di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: ke tangan.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini.
3: Evo bersama dengan geng Agai, luaskan empire-mu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, untuk info cuaca hari ini sandakan Beluran, Telupit dan juga Kinabatangan. Kalau kita tengok Met Malaysia, Sandakan dan Kinabatangan hari ini berkongsi ramalan cuaca yang sama, di mana pagi diramalkan berangin, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, itu untuk Sandakan dan Kinabatangan. Seterusnya untuk daerah Beluran pula, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan tiada hujan. Dan untuk daerah Telupit, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau kita tengok sini, pada sebelah petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi sediakan payung sebelum hujan semua. Kalau kita ambil keempat-empat purata, suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey. Baik, seterusnya untuk ramalan air pasang surut di Sandakan. Kalau kita tengok sebelah pagi ini sekitar pukul 10.04 minit pagi, ketinggian paras air 2.1 meter dan kembali surut pada sebelah petang sekitar pukul 5.30 minit petang, ketinggian paras air 0.4 meter. Kalau kita tengok trend dia beberapa hari ke depan ini, besok pasang 2.2 meter dan begitu juga pada hari Khamis nanti 2.2 meter. Jadi harapnya tidaklah hujan berangin kan, sebab kalau air pasang ni kita khawatiri juga berombak kan, terutamanya mereka yang tinggal di atas air. Apapun, kamu boleh dapatkan maklumat cuaca yang terkini menerusi laman sesawang Met Malaysia atau kamu muat turun sejak aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Layan terus Tenagan FM bersama.
1: Info cuaca hari ini.
2: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM bersamamu.

Vivo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf gerakan solo hari ini. Jangan kamu cari si Angkol, dia sibuk ni hari, geng. Dia ada liputan di luar sana. Ada kerja yang dia kena selesaikan, okey? Jadi nanti Syaf akan kes kawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan lupa, geng, kamu boleh ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Senagan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana, okey? Dan jangan lupa subscribe kami punya channel YouTube. Hai, kami ada YouTube, bah. Kamu boleh cari RTM Sandakan FM bersamamu. Okey, steady kamu orang semua. Sekejap lagi ada berita ringkas Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

90.1. Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Evolusikan muzik.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Abam Syaf Gerakan Solo hari ini. Ha, jadi geng, yang mana sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Jangan main-main now, sarapan memang penting untuk kita memulakan hari kita, terutamanya kita ni yang bekerja. Dan jangan lupa juga kepada anak-anak ataupun adik-adik kita yang bersekolah. Ha, jadi ibu bapa kena mainkan peranan untuk pastikan anak-anak kita bersarapan sebelum mereka pergi ke sekolah, terutamanya yang sebelah pagi ni lah kan. Ha, kita nak mahu lagi kejadian-kejadian sebelum ini terjadi semula disebabkan ada anak-anak yang pengsan sewaktu berada di sekolah, perimpunan dan sebagainya kan, rebah. Sebab apa? Sebab perut kosong, tiada sarapan. Nah, jadi jangan ambil mudah, tolong ambil serius perkara ini supaya anak-anak kita ada tenaga untuk memulakan sesi persekolahan mereka. Okey, baik, sekejap lagi kita ada Laman Nurani Sandakan FM bersamamu.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, berbuat ihsan atau berbuat baik adalah satu adab terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti menerima kebaikan dan memberi kebaikan atau ihsan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah mereka yang bersifat ihsan termasuk di kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, artinya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan pasti mereka yang berbuat baik itu dibalas dengan kebaikan. Maka jangan pernah menghalang diri kita daripada melakukan ihsan atau kebaikan, kerana yang sebenar membalas dan sebaik-baik balasan daripada kebaikan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Surah Ar-Rahman ayat 60. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita berbuat ihsan, dengan erti kata kita yang mulakan untuk berbuat ihsan kepada orang lain, walaupun kita juga perlu kepada menerima ihsan daripada orang lain, bukan dengan mengharapkannya, tetapi jika diberi ihsan atau kebaikan, maka adabnya kita menerima kebaikannya atau ihsannya. Dan mereka yang menolak kebaikan orang lain, takut-takut mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sombong. Sebagai contoh, kita belanja orang makan nasi biryani, di lain hari pula orang yang sama juga dan dia memperlawah untuk kita makan bakso, dan kita pun kata, tak apalah, saya masih kenyang. Walhal, bukan sebab kenyang, tetapi sebab dia ingat dulu aku belanja dia biryani, dibalasnya pula makan bakso sahaja. Sikap seperti ini bukan adab yang baik dan mungkin akan membuat seseorang itu kecil hati. Sidang pendengar yang menyembahkan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita dengan ihsan dan akhlak budi pekerti yang mulia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik tetaplah dibalas dengan kebaikan. Wallahu a'lam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Sekejap lagi kita ada berita utama 7 pagi. Nanti kita jumpa di jam yang kedua. Geng, kalau kamu mau hantar ucapan kamu buat permintaan lagu ataupun mau kongsi-kongsi cerita dengan Syaf, kamu boleh hantarkan WhatsApp di nombor kami 019-589-5858. Jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami. Nanti jam yang keempat kita ada topik. Jadi kamu boleh hantarkan respon di sana nanti. Okay? Jumpa kamu selepas ini. Terus dengarkan Sanakan FM bersamamu.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpengkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas. Negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Benda tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifa mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen di Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bill Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 bersama dengan geng Agai Abang Syaf Gerakan Solo hari ini. Ha, yang memandu hati-hati semua, yang mana baru habis hantaran api sekolah, bergegas terus pergi ke tempat kerja. Ha, hati-hati, semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Geng, pernahkah malam-malam kan sebelum kita tidur, tapak kaki kita ni mula rasa macam menarik, mencucuk, kadang-kadang rasa sakit. Bagi sesetengah individu, rasa sakit tu bukan hanya muncul pada langkah pertama waktu pagi, tapi selepas seharian berdiri, berjalan atau memakai kasut yang kurang menyokong, tapak kaki ni boleh mula terasa tegang dan sakit apabila badan mula berehat pada waktu malam. Jadi ini senaman yang mudah kamu boleh lakukan. Letakkan tualak di atas lantai. Tualak apa sejenis tualak? Lepas tu genggam dan kerutkan tualak menggunakan jari kaki. Alah, biasa kalau kita macam mengambil barang tu pakai kaki, malaskan mu menunduk, sakit belakang tu non. Begitulah, pakai kaki saja, okay? Genggam pakai jari kaki, lepas tu tarik perlahan ke arah kita, ulang 10 sampai 15 kali. Senaman ni boleh membantu mengaktifkan otot kecil di tapak kaki dan jari kaki. Jadi otot yang lebih kuat boleh memberi sokongan tambahan kepada lengkungan kaki dan mengurangkan beban pada plantar fascia. Ini boleh dilakukan sambil duduk sebelum tidur. Okey, tetapi jangan paksa diri kalau sakit dia tu semakin kuat. Jadi untuk plantar fasciitis ni biasanya lebih membantu kalau digabungkan dengan regangan betis dan tapak kaki, kasut yang mempunyai sokongan lengkungan, kurangkan berdiri terlalu lama dan elakkan berjalan berkaki ayam di lantai yang keras. Kalau sakit tumit berpanjangan, semakin teruk atau disertai kebas dan bengkak, dapatkan pemeriksaan dengan segera. Okey, kadang-kadang sakit malam tu bukan sebab kaki terlalu penat, tapi mungkin tanda tapak kaki kita sudah menanggung beban tanpa sokongan yang cukup. Okey, info ni juga kami ada kongsi di Facebook Sanakan FM, kamu orang boleh dapatkan di sana. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM dan Syaf akan kembali nanti. Kita ada menarik di medsos hari ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: dan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Mampus kau Aedes.
2: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

0: ini. Evo bersama dengan geng Agai. Awam Syaf di sini. Okey geng, menarik di medsos hari ini ada dua berita Syaf ingin kongsikan. Kita mulakan dengan berita di mana 6 lelaki yang disyaki menculik seorang lelaki dan menuntut wang tebusan 8 juta ringgit 2 minggu lalu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya Kelmarin. Didakwa bersama 7 lagi menculik lelaki 44 tahun dan mereka menuntut wang tebusan 8 juta ringgit. Banyak geng. Kejadian ini berlaku di restoran dataran Sunway sekitar 5.15 petang pada 16 Julai. Mereka dituduh bahawa Seksyen 3-1 Akta Culik 1961 dibaca bersama Seksyen 3-4 Kanun Keseksaan dan hukuman 30 hingga 40 tahun dan sebatan. Di mana pendakwaan tidak menawarkan jaminan, mahkamah menolak permohonan jaminan dan sebutan semula ditetapkan pada 11 September. Wih geng, ini berlaku di negara kita. Ingatkan ini Syaf tengok berlaku di dalam filem saja. Jadi harapnya kes ini dapat diselesaikan dengan secepatnya. Okey. Baik, dan satu lagi berita, kita ke berita sukan pula. Atlet angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga buat kontingen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai acara 79 kg untuk kategori lelaki. Di mana kejayaan itu menyaksikan Eri meraih pingat emas sulung Sukan Commonwealth sekaligus memperbaiki pencapaiannya yang memenangi pingat perak dalam kategori 73 kg pada edisi Birmingham 2022. Atlet berusia 26 tahun itu mencatat jumlah angkatan 331 kg, hasil 147 kg dalam acara snatch dan 184 kg dalam acara clean and jerk. Dan catatan clean and jerk serta jumlah angkatan keseluruhan itu turut memadam rekod temasya. Dan yang lebih istimewa, kejayaan Muhammad Eri lebih bermakna apabila beliau mengulangi pencapaian bapanya sendiri, Hidayat Hamidon, yang memenangi pingat emas angkat berat pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Pingat emas itu merupakan yang ketiga buat Malaysia di Glasgow 2026 selepas Muhammad Anik Kasdan muncul juara kategori 60 kg dan Muhammad Aznil Bidin mengungguli kategori 65 kg semalam. Jadi berkenaan dengan Sukan Commonwealth ni, kami juga akan kongsikan dari masa ke semasa. Kamu boleh layari laman sesawang berita RTM. Okey, itu menarik di medsos hari ini. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senagan FM bersama.

Baik, sebentar saja lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Kamu orang jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sanakan FM menerusi FM 90.1. Jam yang ketiga nanti kita ada di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita akan berkongsi antara aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini di sekitar negeri Sabah. Juga kita ada simpulan bahasa dan banyak lagi perkongsian menarik pastinya bersama kami di Sanakan FM bersama

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pantun warisan budaya yang perlu dipertahankan. Sabah bakal miliki dua institusi TVET Pahang.